0: Karena logat katanya mirip.
1: Kita bukan dari Padang.
0: Kita bukan dari Padang, tapi kita suka Barat, ya? Masakan Padang.
1: Ya, kalau saya sama Sesa lebih ke teman-teman dari Padang Mahsyar sih kami.
0: Oh.
1: Ya kan nantinya kan kita akan di Padang Mahsyar semua tuh.
0: Ini masih pagi.
1: Oke, maaf.
0: Ini masih pagi.
1: Oke, maaf, kita bumper out dulu ya.
0: Kita bumper out dulu, kita ngabung di Ngobras lagi ya.
2: Udah mulai cerah kan hatinya? Biar hari kamu warna-warni, dengerin terus suara seru. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 11 siang. Hanya di Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
4: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
0: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Hai, yang di live TikToknya di @iswara.bjm dan di live TikToknya Herzan juga. Dan buat kamu yang lagi dimanapun, lagi berangkat kerja, di perjalanan, atau udah di tempat kerja, lagi mulai bersiap mengerjakan tugas-tugas kamu, ya, selamat datang di Ngobras, ngobrol bareng santai, ditemenin Aksesa dan juga Herzan Anggoro.
1: Jadi di suara seru, bukan suara santai, Sesa.
0: Hah? Maaf ya, masih saya masih kebawa. Sorry berikit, banget ya. Nih, tadi saya udah ingat, sekarang saya lupa lagi. Suara santai.
1: Ya, karena ya, kita kan perlu namanya adaptasi.
0: Iya, nah kecuali udah sebulan saya masih itu, mah berarti saya harus liburan.
1: Nah itu dia, makanya kamu perlu suasana baru gitu ya. Apalagi kan
0: suara
1: kita
0: seru.
1: Di suara seru ini kan perlu adaptasi yang cukup cepat ya.
0: Bener,
1: kita harus ada cepat kayak
0: bener.
1: AC yang super bener, dingin karena bener. Bangun tidur ya kan.
0: Bangun tidur ku terus mandi tadi.
1: Betul,
0: langsung.
1: Betul, yang biasa pakai kacamata.
0: Kamu mandi gak? Mandi dong.
1: Kamu udah lihat rambut aku basah.
0: Kamu basah rambutnya.
1: Aku basah banget tau hari ini sama suara. Rambut aku luar biasa. Terus ya kan, kita biasanya pakai kacamata buat di jalan. Jadi bahkan sampai dalam studio kita pakai terus.
0: Bener, biar ya, ya kan? Itu tadilah kebangkur-bangkuran itu.
1: Yes, tapi ada orang yang mungkin belum bisa cepat beradaptasi nih.
0: Iya bener, suara.
1: Bener. Karena banyak ini pun kayak takut A, takut B, bahkan sampai Z gitu.
0: Wah, berarti abjad ada berapa tuh? A, B, C, D.
1: Umah disuruhnya menghitung nangai. Oke deh. Nah, jadi hari ini sama suara.
0: Kelambatan beradaptasi.
1: Iya.
0: Nah, itu jadi tuh.
1: Harus abjad. Nah, udah.
0: Nggak udah. Ngapain dihitungin lagi itunya abjadnya? Nah. Malah tadi saya mau hitung huruf hijaiyah tadi.
1: Waduh, beda lagi. Nah, jadi sahabat suara, kamu itu tipikal yang cepat beradaptasi dengan suasana baru atau
0: butuh waktu lama buat akrab sama orang baru.
1: Gabung
0: kasih
1: ya
0: tahu sama Aksesa dan juga Herzan di live TikTok @iswara.bjm, di WhatsApp di 0811993301 atau di live TikTok
1: @herzan anggoro.

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Ada Acil, Acil Dek. Acil Dewi kah, ada loker kah Jar? Gesan cewek Jar. Nah,
1: ada,
0: masanya
1: ada ini jadi cewekku.
0: Neh. Jangan mau. jangan mau.
1: Jadi cewekku maksudnya aku lagi cari finance juga buat kerjaan gue nanti.
0: Nah, tapi sahabat suara ya ngomongin soal kerjaan juga nih. Acil Dewi kan lagi nyari loker ya, lowongan pekerjaan. Biasanya kan memang kita kalau kerja terus di interview gitu ya, pasti ditanyain kan, kamu tipe yang kayak gimana gitu kan. Kamu bisa cepat belajar, cepat adaptasi, atau butuh waktu lama untuk
1: nih, teman kita di depan nih kan, baru banget nih. Baru mau jalan 1 tahun kan ya. Kalau Maura gitu. Hah? Ya.
0: Maura berapa sih? Berapa bulan sih?
2: Iya kan? Udah berapa bulan ya?
0: 6 7
1: Lalu. Pertama masuk kapan?
2: Oktober.
1: Nah, berarti benar. Berarti mau setahun.
0: Mau setahun, setahun ya.
1: Iya, kan mesti setahun ya.
0: Belum
1: nah, setahun. Nah, tapi mau. Sulit enggak sih beradaptasi di dunia? Kan dunia ini dunia pekerjaan kamu yang pertama. Betul. Yang benar-benar kayak 9 to 5 ini yang pertama kali kerja. Iya,
0: betul. Kalinya.
1: Yang bulanannya ada gitu ya.
0: Betul. Ditambah lagi Maura ini adalah yang termuda di sini ya.
1: Betul.
0: Iya enggak sih kamu termuda?
2: Iya, betul.
0: Ngadepin gen-gen halilintar. Maksudnya gen milenial ya kan, ya atasnya kan milenial. Kamu gimana perasaannya pas pertama kali masuk sini?
2: Kikuk.
0: Apa sih yang bikin kikuk tuh?
2: Karena aku kan sebenarnya susah berbaur gitu.
0: Kamu tuh introvert juga gak sih?
2: Introvert banget.
0: Oh sama kita.
1: Masa mau?
2: Iya sumpah.
0: Tapi dia organisasi masih
1: banyak perlu ya? Pasangan kamu ya. Yang introvert. Iya kan dia perlu pasangan.
0: Kamu punya temen. pacar kamu ekstrovert.
1: Parah.
2: Parah itu.
1: Ekstrovert parah apa jenisnya? Lah kenapa aku cerita?
0: Kamu sorry. Pacarku.
1: Sorry.
2: Kamu siapa aja pacarku?
1: Iya saya. Oh, mohon maaf ya, mau kalau kamu lagi tidur kita bisa video call.
0: sleep call.
2: Pantes aku telepon gak diangkat.
0: Nah terus gimana nih? Oh jadi Maura tuh pertama kali agak kikuk karena tipe kalian juga introvert gitu ya. Terus bagaimana cara kamu akhirnya kayak membaur dengan orang tua
2: Ya kan benar.
1: Gimana rasanya mau ngobrol sama bapak sendiri, ibu sendiri?
0: Iya
1: kan kurang lebih kan umurnya.
0: Kamu di rumah itu ngobrol gak sih sama orang tua?
2: Jarang jujur. Jarang.
1: Kalau di rumah biasanya ngobrolin apa mau?
2: Gak ada.
1: Selain mau makan apa?
2: Gak ada, sumpah gak ada. Pengen disuruh cerita tadi ngapain aja.
0: Oh gitu. Review recap.
1: Ya,
0: recap.
1: Oh dibikin konten gitu kamu review.
2: Ya gak dong. Diceritain lah. Gimana
0: produk kali produk. Terus terus gimana tuh? Akhirnya berjalan sudah hampir setahun ini. Apa sih tantangan terbesarnya gitu?
2: Tantangan terbesarnya itu apa ya, ngajak ngobrol.
0: Oh, ngajak ngobrol orang.
2: Iya. Iya sih. Karena kan
1: lawan dari dapat kan kita kan. Nih, diam aja orang nih. Sakit perut.
0: Tapi kamu tuh kalau diajak ngobrol sama orang, bisa kayak kita mulai gitu kok kamu ini ya, kamu
1: interest aja.
2: Iya, interest aja.
0: Cuman kayak harus diajakin.
2: Harus diajak sebenarnya.
0: Tapi pernah enggak sih kamu mau mulai untuk ngobrol sama orang tapi kayak biasanya kan ada nih ya. Oh, yang menjadikan orang jadi kayak gitu tuh Hirzan, itu pasti ada pernah pengalaman ngajakin ngobrol terus gak direken atau gak digubris gitu. Pernah gak kamu kayak gitu?
2: Pernah lagi.
0: Situasinya gimana tuh waktu itu? Yang jadi kayak pajaran bawa orang
1: pandir. Itu posisinya kamu lagi disekap bagaimana?
2: Bukan apa?
0: Emang diculik
2: enggak? Berlebihan ya, maaf ya.
0: Gimana?
2: Kapan ya itu?
0: Waktu lupa. Di mana? Di sebuah ruang bicara atau ya, di komunitas atau apa?
2: Gitu. Waktu itu di organisasi kampus rasanya.
0: Oh, kamu ngajakin ngobrol. Nanya tipis-tipis basa-basi atau nanya
2: basa-basi aja.
0: Terus dia gimana?
1: Kenapa kamu pengen ngajak dia ngobrol saat itu? Itu dah
0: dilihat. Iya. Kenapa? Kita pengen tahu aja.
2: Dari temen ngobrol.
1: Kan sim-simi sama.
0: Kalau kayak gitu nggak berorganisasi dong. Mana sih
2: nih? Tahu nih orang.
0: Oh jadi gitu. Nggak
1: kuliah apa emang?
0: Jadi itu pertama kali kamu ngerasa kayak, aduh kayaknya aku ini deh. Kalau orang nggak ngajak ngobrol aku nggak mau deh gitu.
2: Gitu.
0: Ya sih biasanya kayak gitu sih. Udah nyamannya introvert, terus sekali ngajakin ngobrol orang, terus kayak orang nggak ini.
1: Ini ya makin males aja.
0: Bener. Mungkin ada tips Sirjan as extrovert person bagaimana how to memulai pembicaraan dengan orang. Biasanya kamu nih di lingkungan baru nih, gimana sih kamu bisa kayak langsung kayak, mas Bianto mas.
1: Tapi ya,
0: biasanya
1: aku tuh sebenarnya orangnya so asik ya menurut aku pribadi. Aku sangat meimani, meamini aku ini so asik parah. Ya, so asik parah.
0: Emang so asik aja ya.
2: Ya emang.
1: Tapi saya enggak mikirin
0: reaksi orang, reaksi orang.
1: Saya ya kalau saya menurut saya itu kadang-kadang nyeletuk ngaco kan yang bikin tawa lah, hap-hap punch kah kata orang gitu.
2: Iya, iya.
1: Jadi pernah masuk satu circle juga gitu mau. Terus ini pasangan aku sih yang cerita. Jadi pasangan aku ini cerita dari POV temennya. Emang dulu gak akrab-akrab banget sama temennya, sekarang mah temen banget gitu. Jadi katanya dia bilang aku ini try to be hard gitu, Sa. Ngerti gak sih? Mau kayak pengen banget gabung di circle itu. Padahal enggak. Emang aku ini tipikal yang udah canda aja, tapi misalnya besok-besok gak temenan lagi, gak anu lagi gitu. Aku tuh kadang kan misalnya kalau lagi guyon, aku tuh pengen nimbrung guyon juga gitu.
0: Tapi tips aja deh, supri tips. Biasanya kamu nanya apa? Kalau aku dulu sama kayak Maura ini, kalau gak diajakin ngomong, aku gak bakal ngomong kan. Tapi lama-lama kan karena pekerjaannya begini, mau gak mau kan ngomong. Jadi aku biasanya kayak gini. Kalau aku biasanya gini, Jan, mas aslinya orang mana? Banjar asli kah? Kayak itu pertama kali paling mudah menurutku. Kalau orang asing banget nih, banyak asing apa ya? Oh, enggak mbak, saya orang. Nah, itu biasanya langsung tuh.
1: Biasa aku lihat situasi sih, ya. Kayak misalnya di tempat apa gitu, terus lawan bicaranya kan gimana ya? Mungkin sedikit banyaknya harus ngelihat. Mungkin dari mimik wajahnya. Ya paling dasar ya pertanyaan kayak.
0: Tapi sebenarnya gini nggak sih,
1: Jan? Mana mas? Gitu.
0: Sebenarnya gini sih, Jan. Kayaknya ya kalau semakin banyak temu orang semakin luas sih kayaknya ya.
1: Betul.
2: Iya betul.
0: Iya kita udah kebiasaan. Oh ini orangnya tipenya kayak gini, caranya apanya gini gitu sih mau.
1: Bukannya kita so pinter ya sebetulnya, cuma karena ya tadi jam terbang ketemu orang-orang
0: betul, kali ya. Betul. Jadi kayak kayaknya.
1: Mulai sekarang aja mau jalan deh ke depan Gatot tuh, Jan Raya tuh banyak banget
0: orang. Yang manusia-manusia sini
2: nih. OTW.
1: Mulai.

0: 101,1 FM Suara Warga Indonesia. Masih di Suara Seru bersama Aksisa dan juga Herzan Anggoro ya. Kita tadi ngobrolin tentang bagaimana kamu tipenya. Hah? Oh iya yeah. Tadi selain kita ngobrolin tentang ini ya, tipe-tipe kamu ini tipe kalau orang yang mudah beradaptasi atau tidak ya sahabat suara ya. Nah okay. Jadi buat kamu yang juga lagi cari kegiatan-kegiatan yang seru dan yang bermanfaat juga ya untuk meningkatkan kualitas atas kerja kamu, ya bener gak sih? Atas kerja kamu, mungkin kamu harus dan perlu ada kegiatan-kegiatan yang menarik. Nah, tapi kamu pernah gak sih lagi suruh-suruhnya nonton gitu kan? Lagi suruh-suruhnya nonton atau main game, tiba-tiba internetnya tuh malah lemot kayak gitu. Pernah gak, Hirza?
1: Kenapa ya? Dan sering banget gak usah. Apalagi pas video call atau meeting online. Ya Allah, itu kan perlu jaringan yang kencang ya.
0: Bener.
1: Pusing, Sa.
0: Ih, bener banget. Nah, sekarang tuh gak perlu khawatir lagi, Hirza dan juga sahabat suara.
1: Kenapa tuh, Sa?
0: Karena XL1 hadir lebih luas di Banjarmasin dengan wifi, rumah yang koneksinya pasti dan bisa diandalkan.
1: Wah, berarti cocok banget dong buat streaming, gaming, kerja, terus belajar online, video call gitu sampai live seharian kayak kita ya.
0: Wah,
1: gitu ya.
0: Bagus banget. Ini paling benar banget ini udahan ya. Mm-hmm. Dan ada promo menarik khusus pelanggan baru, bayar langsung 4 bulan cukup Rp650.000 aja, setara hanya dengan Rp160.000 per bulan untuk internet rumah hingga 50 Mbps.
1: Jadi enggak cuma itu juga, kamu juga dapat bonus gratis 3 bulan akses video light. Terus juga ada Catch Play Place sama buat hiburan keluarga di rumah nih sahabat suara. Menarik banget kan?
0: Menarik banget. Nah, terus kalau mau langganan caranya kayak gimana? Kasih tahu Hezan.
1: Nah, jadi bisa hubungi WhatsApp 0818 0800 5858 atau kunjungi website 1.xl.co.id.
0: XL1 WiFi rumah dengan koneksi yang pasti.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wingscare.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Sahabat Suara, lagi nyari tempat makan seru buat sharing bareng orang terdekat? Ke Galaxy Hotel Banjarmasin aja. Cobain Steamboat Feast yang super lengkap. Mulai dari pilihan daging segar, seafood, sayuran, sampai kuah hangat yang flavorful. Cocok buat dinikmati rame-rame. Cuma Rp289.000 net per 2 orang. Promo ini tersedia hingga 31 Juli 2026. Mau yang lebih spesial? Ada juga special dining over di Loon Restaurant. Setiap pembelian menu Western pilihan, kamu bisa dapetin diskon 15% untuk dessert. Pas banget buat penutup makan malam. Dan promo ini berlaku sampai 31 Mei 2026 aja. Nah, kalau yang seger-seger, cobain deh Kak Coffee dan White Ruby hanya dengan Rp54.000 net. Info dan reservasi 0821-5944-1843. Instagram at loon.restaurant. Loon, where elegance begins.
6: Memutarkan musik pilihanmu.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih di Suara Banjar Masin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia, Suara Seru, ditemenin Aksisa dan juga Herzana Anggoro. Pagi-pagi udah sarapan apa nih sahabat suara?
1: Yes, ini ada yang komen, Sa.
0: Apa?
1: Ini ke hamba Allah gitu ya. Aku kirim bom boleh gak? Bombayah.
0: Bombayah.
1: Bombayah. Itu ya? Apa beda lagi? Apa sih? Itu apa? Apa bener gak sih kak? Beda? Gimana gitu? Boleh banget kita mau dikirimin apa kita terima gitu ya saya.
0: Bombayah kamu terima juga disini?
1: Terima aja semuanya. Sesa, Maura, sama saya terima aja. Yang penting tuh niat dan ikhlasnya aja sih, kita seneng banget udah gitu sahabat suara. Kita ngobrolin lagi, balik lagi tentang kamu gitu ya. Tipe kal yang mudah bergaul atau mudah beradaptasi di tempat baru.
0: Bener.
1: Atau butuh waktu cukup lama.
0: Oke, kita aksesa lagi ya jawabnya.
1: Silakan.
0: Sambil menunggu
1: silakan
0: sahabat suara. Kalau aksesa sih sebenarnya tipe kal yang dibilang sulit beradaptasi itu sebenarnya enggak juga,
1: tapi
0: cepet aja, cepet belajar, cepet apa, tapi lebih ke misalnya saya lagi di sebuah komunitas atau di kerjaan saya cukup tipikalnya cukup mengerjakan apa yang saya harus kerjain aja. Jadi kerjanya bagus-bagus aja.
1: Okay.
0: Cuman interaksinya aja yang agak gagal biasanya gitu.
1: Kalau untuk urusan
0: kerjaannya itu
1: aman aja ya?
0: Bener, karena saya nggak mungkin ngerjain sesuatu yang saya nggak passion.
1: Oke. Okay.
0: Selama ini ya, jadi saya tipikalnya kalau untuk kerjaan apa segala macam saya cepat adaptasi, cepat belajar, tapi untuk komunikasi interaksi memang agak butuh waktu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi saking introvertnya saya emang agak mirip juga sama Maura. Waktu mau masuk pintu sini ya.
1: Dulu ya
0: mau masuk pintu sini tuh ada Agnes, ada Kak Ichester, ada apa. Itu sebelum masuk ini tuh aku udah ini pikiran kayak assalamualaikum gak ya, halo gak ya, selamat siang, selamat pagi gak ya.
1: Banyak
0: gitu.
1: Banyak dipikirin ya saya.
0: Gitu. Banyak yang bener-bener kayak ya gitu. Ya, kalau sekarang udah enjoy banget kayak hello dan gitu aja.
1: Ya.
0: Nah, kadang-kadang tuh karena kita ragu buat nyapa, akhirnya kayak suara kita juga kurang kedengeran. Ya, jadi kalau mau nyapa itu emang kayak suara kita tuh kayak mesti lanteng ya, halo gitu.
1: Menggelegar aja.
0: Orang pasti akan kayak, hah gitu.
1: Ih, sesa gitu.
0: Eh, sesa apa kabarnya? Itu akan terjalin tuh kan. Kalau dulu tuh bener-bener kayak, aduh gimana ya kalau ini, bener banget tuh. Kalau introvert tuh biasanya yang itu doang sih. Yang biasanya tantangannya. Cuman orang-orang introvert tuh bukan gak bisa ngomong ya. Kan banyak yang ngomong kan, ini dia penyiar introvert kan, saya di
1: nominasi
0: kan begitu kan. Terus kayak aneh banget penyiar introvert. Tapi penyiar tuh bukan, maksudnya introvert bukan gak bisa ngomong.
1: Betul.
0: Bisa aja ngomong tapi
1: sulit beradaptasi
0: tempat baru untuk, gitu. Untuk interaksi ke sekitarnya mungkin agak susah. Tapi sekarang sih udah gampang sih. Sekarang udah kebawa, udah enak, siapa aja tamu datang ke sini tuh sahabat suara saya udah enjoy banget.
1: Enjoy.
0: Udah gak ada pikiran lagi.
1: Enjoy your time ya.
0: Pokoknya masuk nih tamu nih, masuk nih. Eh Pak, silakan masuk, silakan duduk. Udah enak aja.
1: Enak. Saliman banget kayak saya langsung. Iya Pak, saya sesa.
0: Oh ya udah gitu aja. Kalau gitu dulu,
1: diam-diam bakut sahabat suara.
0: Ah, kalau diam bakut itu kesannya begitu, Jan.
1: Ya kan?
0: Diam-diam berbahaya. Diam-diam bakut tuh gitu tahu.
1: Emang kamu kayak bahaya?
0: Aku enggak bahaya. Aku enggak bakut.
1: Bahaya nih.
0: Aku good.
1: Self-claim ya sahabat suara, jangan good percaya ya.
0: Kan aku good, aku
1: jangan
0: baik.
1: Jangan percaya.
0: Aku bukan bilang aku
1: no
0: amazing.
1: No.
0: Aku good.
1: Enggak, kamu good. Good luck kamu, kamu
0: enggak,
1: good luck.
0: Aku top. Yang lain
1: salah. Aku
0: oke. Okay.
1: Situ oke. Okay. Yang lain bembeng.
0: Itu ada tuh. Ada tuh
1: gitu. Astagfirullahaladzim.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Wow, ini dia diskon terbesar furniture dan aksesoris rumah. Informa, wow sale. Kapan lagi? Bawa pulang sofa bed cuma Rp999.000. Belum cukup, ada matras mulai Rp700.000-an plus aksesoris estetik mulai Rp50.000-an aja. Wow banget kan? Masih kurang wow? Informa kasih bonus voucher belanja Rp50.000. Caranya download Informa mobile app dan pakai kode WOW RADIO. Jangan sampai kehabisan dan nyesel belakangan. Buruan, serbu sekarang juga ke Informa terdekat atau cek Informa mobile app. Info Wow Sale selengkapnya. Kunjungi informa.co.id. Informa Wow Sale. Diskon terbesar pasti wow.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
3: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
8: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
8: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
8: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
8: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
9: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
10: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
9: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
10: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
9: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
10: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
4: Aku Viva, murni sehat alami.
11: Memutarkan musik pilihanmu.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Queens, 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Masih di Suara Seru ya bersama Aksesa dan juga Hirzan Anggoro. Dan kita udah di penghujung ngobras hari ini.
1: Yes.
0: Kalau Hirzan kayaknya udah gak usah dijawab lagi. Dia cepat beradaptasi menurut aku. Dan dia tuh anaknya kayak banyak nanya gitu deh.
1: Saya tuh kepo. Pokoknya
0: di pertama kali perjumpaan kamu bakal tanya. Wah. Gitu dia. Kalau di kerjaan ya. Kalau di kerjaan.
1: Saya teman siapa ya? Teman aku kan karena pasangan aku ini bukan orang Banjarmasin ya, Banjarbaru ya. Kan cukup ya 1 jam waktunya gitu ya.
0: Bener.
1: Jadi ketemu temennya tuh saya bisa panjang ngobrolnya, tuh saya ngulik.
0: Kok rugi sih kalau udah nyampe sana nggak ngobrol panjang ya?
1: Iya. udah perjalanan panjang masa ngobrolnya nggak panjang?
0: Kok berasa upret
1: ya? Jadi ya gitulah, saya senang aja ngobrol sama orang baru.
0: Bener. Orang baru.
1: Orang baru.
0: Oh, R-nya kedengeran sih pagi suka, ini bau sih.
1: Saya suka.
0: Kaget saya tadi.
1: Dengan insight-insight baru aja.
0: Bener.
1: Gitu.
0: Buat sahabat suara nih yang baru aja bangkit atau baru bangun, sudah jam 9 saya bangun.
1: My SP1 kamu. Hey. Jam segini baru
0: bangun tuh pagi dong ya. Pagi buka mata ya kan, cerahkan.
1: Cerahkan.
0: Ini
1: jemur pagi bagus sahabat suara.
0: Bagus nih jamnya nih.
1: Iya.
0: Matahari
1: baju ya. Baju yang dijemur enggak usah diri, kerja aja. Baju aja dijemur, diri yang kerja.
2: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di Iswara. Suara Warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
3: Iswara, Suara Warga Indonesia.
4: Indonesia. Indonesia. Indonesia.
5: Kepo sama nasib kamu menurut zodiak hari ini?
6: Yuk gabung di Hansip
7: Curhatan Nasib.
0: Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Hansip Curhatan Nasib. Aduh ini program kayak nempel banget sama kita gitu ya. Kalau urusan nasib tuh kayak sip. Sip,
1: mantap gitu mah kalau kita hidup tuh ya sahabat suara.
0: Mm-mm.
1: Jadi kita mau ngobrolin tentang peruntungan ya.
0: Waduh, peruntungan di era indeks ekonomi.
1: Tapi sebelum itu
0: peruntungan
1: mau.
0: Peruntungan saat dolar naik.
1: Percaya zodiak enggak mau?
8: Enggak sih sebenarnya.
0: Dia enggak percaya zodiak.
1: Apalagi sama diri sendiri enggak percaya.
8: Tapi suka baca tentang ramalan zodiak.
0: Oh, tapi maksudnya enggak percaya.
8: Enggak percaya banget.
0: Enggak percaya tapi seru aja buat bacaan gitu.
1: Iya.
8: Relate enggak gitu.
0: Benar. So far relate enggak sih?
1: Comparein gitu ya dengan kehidupan nyata.
0: So far relate enggak sih?
8: Kadang relate, kadang enggak.
0: Kamu yang relate pasti yang baik-baik kan?
8: Iyalah.
0: Ya jelek-jelek enggak mungkin bisa diriletin kayak enggak.
8: Siapa yang mau diriletin?
0: Enggak gitu ya.
1: Yes.
0: Nah,
1: kamu, emang kamu apa sih?
0: Aries.
1: Itu aja percaya dia tahu
0: tuh. Aries berarti kamu lahirnya
1: Antut, kamu itu Antut.
0: April ya?
8: Iya, betul. April.
1: 12. Nembak-nembak tanggal sih.
8: Nembak tanggal.
1: 13.
8: Salah.
0: 10.
8: Bukan.
1: 27.
8: 3.
1: 4.
0: 3.
8: 3.
0: Baru 3 April.
1: 3 April ulang tahunnya. Maura. Jadi buat sahabat sore mau giveaway buat Maura ya. Silakan aja tanggal 3 April.
0: Cuman buat kamu juga sahabat suara di Hansip ini spesial ya. Mungkin sama yang udah-udah juga udah ya.
1: Sekarang kan kita ya.
0: Maksudnya di zodiak kali ini kita bakal bacain beberapa prediksi.
1: Prediksi gitu ya. Kita gak mau bilang ramalan, ini prediksi aja
0: prediksi.
1: Ya.
0: Prediksi.
1: Kalau Aries nih sahabat suara, kamu bakal jadi penengah
0: yang baik, ya,
1: penengah
0: dan
1: yang baik dan
0: berhasil mencairkan suasana yang sempat tegang.
1: Oh. Lah, kalau introvert gimana nih Aries?
0: Nah, untuk zodiak yang lain tahan dulu. Ini like-nya mau berapa dulu baru baca ini?
1: Iya nih. Like-nya sampai 4 juta ya.
0: Nah, like-nya sampai kebanyakan, Bro. Kalau di suara sini. Kita fullkan sampai 200 like nih.
1: Yeah.
0: Kita bacain zodiak kamu punya mau apa.
1: Yeah.
0: Tulis aja Kak bacain ini dong gitu. Nanti pas udah 200 like-nya di sini. Kita ini. Kalau di spesial di tempat Hirjan ini harus
1: berarti ini kan 6200 berarti 7000.
0: 7000 dibacain yang dari TikTok Hirjan.
1: Betul.
0: Mau
1: jodiak apa? Nanti kita bacain ya. 7000 ya.
0: 7000 ya. Kalau enggak, sini 200 nih.
1: Kalau enggak saya matiin aja nih.
0: Jangan dimatiin dulu.
1: Radionya yang saya matiin.
0: Jangan dong.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia di Suara Seru udah 7.000 belum?
1: 7.000 sah, 7.200 langsung naik.
0: Siapa yang mau dibacain? Ada apa sih zodiak tadi Aries udah ya?
1: Dan Pisces jar.
0: Pisces
1: kita coba.
0: Pisces ada Kamau?
1: Adalah.
0: Maura yang membacakan Pisces.
1: Langsung mau. Pisces apa mau?
0: Langsung oleh Maura Pisces.
2: Pisces katanya ada keputusan penting terkait keluarga atau orang terdekat yang perlu kamu pikirkan matang-matang.
1: Murinya boy.
0: Ada keputusan penting yang harus kamu pertimbangkan dengan baik-baik buat Pisces. Ini kayaknya krusial banget ini ya.
1: Sama
0: Taurus.
2: Taurus katanya ya. Taurus katanya relasi dan jaringan pertemanan lagi terbuka lebar.
1: Okay.
2: Siapa tahu ada peluang baru yang akan datang.
0: Bagus, Taurus. Ini peluang emas gasan Taurus.
1: Ya, coba cari gawian yang lapangan pekerjaan yang ganal.
0: Nah, seganal apa tuh?
1: Seganal 13 juta lapangan pekerjaan.
2: 19 dong.
1: 19.
0: Oh. Masih ada tuh lapangan pekerjaan.
1: Langsung aja kita rumah ke rumah nih sahabat suara yang gabung. Ini dia Hindia ya.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Segernya kelewatan. Baru dan lemon.

0: lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 91.1 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia bersama Hirzan dan juga Aksia Isa Putri. Menemani sahabat suara kembali dan kali ini kita tetap ditemani oleh Maura.
1: Iya.
0: Maura, tadi kan masalah mungkin itu lebih ke relasi ya.
2: Ada yang tagi-tagi percintaan
0: nih, iya, Maura. Iya, yang percintaan iya. Kamu boleh enggak percintaan katanya?
2: Untuk percintaan apa? Leo.
1: Waduh.
2: Leo. Kalau Leo.
0: Leo apa?
2: Kalau Leo itu Leo percintaan. Ntar ya kita coba cari dulu.
0: Coba,
2: nah buat Leo ya di bulan ini untuk percintaan buat yang udah menikah nih ya.
0: Oh, Leo ini bulan ini ya Sa?
2: Hah?
0: Leo ini bulan ini ya?
2: Leo bulan Agustus.
0: Oh bulan depan.
2: Maksudnya
0: bulan
2: untuk lagi. Prediksi bulan ini untuk percintaan yang udah menikah ini katanya lancar jaya ya. Hidup bahagia, sehat sentosa. Enggak, itu kata saya. Itu kata saya. Kata prediksi yang paling ciamik nih, sahabat suara, buat kamu yang lagi jomblo, katanya ya, bulan ini kamu akan mendapatkan kenalan baru. Kenalan baru tuh, betul. Yang jomblo tuh. Lihat tuh.
0: Nah, karena Anda memiliki pesona magnetis yang kuat untuk menarik kenalan baru. Meski begitu, proses pendekatan mungkin membutuhkan kesabaran dan kedewasaan ekstra
2: sebelum melangkah ke komitmen dengan jangka panjang. No. Tuh Leo, tuh bulan ini tuh begitu tuh ya. Waspada ya prediksinya. Untuk yang berpasangan, Hirzan.
0: Tapi yang berpasangan lagi, buat kamu sudah berpasangan, komunikasi yang baik akan menjadi kunci untuk menghilangkan kesalahpahaman. Momen-momen intim akan terasa lebih hangat, memberi dorongan untuk meresmikan atau mengambil komitmen ke jenjang yang lebih serius.
2: Ke jenjang yang lebih serius.
0: Berarti ini berpasangan.
2: Oh, berpasangan sih udah enggak ya. Jomblo ya.
0: Iya, udah tepuk tangan tuh berpasangan.
2: Bener. Kalau buat yang udah menikah, komunikasi yang baik akan menjadi kunci utama untuk menghilangkan kesalahpahaman.
0: Betul.
2: Buat yang masih pacaran nih, mau ke jenjang

0: lebih serius. Nah ini momen-momen tak tentu.
1: Mentari
0: jatuh langsung ya kita
1: langsung
0: ya.
1: Atau gurun hujannya diselusi.
0: Bah ya, sedih kan? Dong.
1: Langsunglah sedih aja.
0: Biar sedih kan ke jenjang yang serius. Kamu apa sih ininya? Kamu apa sih?
1: Sagitarius
0: ya. Coba Sagitarius untuk yang umumnya dulu deh. Maura ya Sagitarius yang umumnya. Umumnya Sagitarius.
2: Rasa percaya diri meningkat dan hubungan sosial makin bersinar.
0: Waduh.
2: Anjay.
0: Lebih bersinar Jar. Itu kayaknya udah citra diri ya. Kayak begitu ya Sagitarius.
1: Dengar ulang dong.
0: Ulang dong Sagitarius. Ya ulang.
2: Ulang katanya.
1: Katanya
2: Sagitarius itu rasa percaya dirinya meningkat dan hubungan sosial makin bersinar.
1: Mantap.
0: Apa mau diulang lagi?
1: Udah.
0: Hubungan sosial makin meningkat. Iya sih.
2: Ya.
0: Kan live TikTok udah banyak banget yang nonton ya. Kayaknya saya prediksi kamu untuk bulan ini nambah followers kita.
1: Amin.
0: Seribuan.
1: Amin. Saya pengen banget, saya pokoknya bulan ini akan bikin. Oh ini ya bunyi nyet-nyetuin backsoundnya. Saya kira bunyi AC loh.
0: Aduh.
1: Gak jadi ngomong deh saya.
0: Buat yang ulang tahun nih ya.
1: Serta mulia.
0: Dari Sal Priyadi spesial buat kamu.
3: Juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air-through teknologinya. Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni sehat alami.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90.1 FM, suara warga Indonesia. Masih di suara seru. Kamu pernah gak sih lagi seru-serunya nonton atau main game, tiba-tiba internetnya malah lemot? Aduh, sering banget nih kayak gini nih.
1: Nah, jadi buat kamu nih sahabat suara, ya sekarang gak perlu khawatir lagi, karena XL1 hadir lebih luas di Banjarmasin dengan wifi rumah yang koneksinya pasti dan bisa diandalkan. Jadi cocok banget dong buat streaming, gaming, kerja, belajar online, sampai video call sehari-hari. Dan ada promo menarik khusus buat pelanggan baru, bayar langsung 4 bulan cukup Rp650.000 aja, setara hanya dengan Rp160.000 per bulan untuk internet rumah hingga 50 Mbps ya.
0: Yes.
1: Jadi enggak cuman itu, kamu juga dapat bonus gratis 3 bulan akses video light dan Catch Play Plus buat hiburan keluarga di rumah.
0: Menarik banget kan? Kalau misalnya kamu mau langganan, caranya kayak gimana? Nih, bisa hubungi WhatsApp di 0818 0800 5858. Sekali lagi 0818 0800 5858, atau kunjungi website 1.xl.co.id. XL1 Wi-Fi rumah dengan koneksi
1: yang pasti.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wingscare.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food,
5: memutarkan musik pilihanmu.
6: Iswara, suara warga Indonesia.
7: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Masih di Suara Banjar Masin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia, masih di Suara Seru.
1: Bang Irjan dan juga Aksesa Putri nih, sahabat Suara, menemani kamu kembali ya di Hasib. Nasib ya.
0: Hansip.
1: Hansip nih, sahabat Suara, ngobrolin tentang jodiak-jodiak yang terjadi di kehidupan kita ini ya. Nah, tapi kalau sahabat Suara sendiri gitu ya, ngomongin Hansip sendiri gitu ya. Kamu sih tipikal yang gimana sih dengan jodiak sendiri tuh?
0: Oh, saya sih buat hibur-hiburan aja.
1: Nyenangin aja ya.
0: Kadang-kadang memang ya. Bahkan ada teman saya ya yang sangat apa sih namanya, tertarik banget sama dunia apa sih bahasanya tuh ya? Selain jodiaknya apa? Astrologi.
1: Astrologi itu mah.
0: Katanya ya, dia bilang katanya kita tuh sebenarnya enggak pure Aries, enggak pure Leo, enggak pure apa, di percintaan bisa aja. Kayak saya waktu itu kata dia Libra. Lihat tanggal lahir, lihat apanya. Itu seru kan?
1: Betul.
0: Cuma balik lagi sih ya.
1: Ada ngiknya tadi ya, ngik
0: gitu. Nah, ngik itu tandanya ya itu ngik. Storing. Ya kan, maksudnya jangan terlalu di ini banget gitu. Ini cuma buat hiburan, biar bikin semangat aja. Yang bagus-bagus diambil, yang jelek-jelek dibuang. Jangan diambil.
1: Jangan diambil, simpen aja.
0: Simpen aja.
1: Dikicep aja, kicep.
0: Benar. Gitu ya. Aduh, sahabat Suara ya, gak kerasa nih.
1: Abis ini kita akan nemenin kamu lagi.
0: Di mana nih?
1: Satu jam terakhir luar biasa.
0: Mana nih kita?
1: Kirim salam ohi ohi.
0: Oke.
1: Udah tahu kan nasib kamu gimana sekarang?
2: Minggu depan gabung lagi ya. Kita ramal bareng nanti di Hansip.
1: Curhatan Nasib.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung, dikirim salam.
1: FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kirim salam. Waktunya apa? Hah? Benar sekali, menyapa orang-orang sayang kamu.
0: Benar banget, dikirim salam buat kamu yang pengen kirim salam di 0811-993-3901 kayak biasa ya.
1: Betul.
0: Atau di Instagram ya, di @iswara.bjm dan juga di TikTok. Nah, sama namanya @iswara.bjm juga. Wuhi. Kita ada bahasan hari ini? Ada, selalu ada. Pokoknya kirim salam aja dulu ya.
1: Tungguin sampai jam 11 siang.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Memutarkan musik pilihanmu. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjar Masin 90,1 FM, suara warga Indonesia di suara seru bareng sama Aksi Saputra dan juga Hirzan Anggoro. Langsung nih tau gak, kita mau ngomongin jodoh-jodoh nih hari ini pagi.
1: Jam 10 ini?
0: Jodoh.
1: Langsung jodoh?
0: Langsung jodoh, sama Mora langsung, jodoh fokus.
1: Cari jodoh, mungkin Mora yang lagi cari jodoh.
0: Tapi kamu pernah gak sih? Kamu dijodohin sama teman kamu terus jadian gitu.
1: Dicomblangin.
0: Jodohin sama temen.
1: Iya, comblangin sama temen.
0: Comblangin sama temen. Pernah gak? Terjadi
1: pernah, ya? Pernah.
0: Nah terus
1: gak... Ntar aja.
0: Oh, berarti stigma dipatahkan.
1: Kenapa emang?
0: Karena kalau di sini ya, yang ya, ininya
1: yang dapat,
0: ya,
1: yang dapat,
0: pasangan yang dijodohkan teman cenderung lebih langgeng daripada cari sendiri.
1: Sampai sini saya gak ada deh.
0: Kamu cari sendiri yang paling ini. Kamu ya, cari sendiri yang paling
1: cari
0: langgeng.
1: Sendiri.
0: Enggak pernah langgeng juga.
1: Patahnya.
0: Saya lihat-lihat.
1: Ada yang mau langgeng enggak sama saya?
0: Ada yang mau langgeng enggak saya cari yang mau dinikahin dong.
1: Iya. Kamu mau enggak?
0: langsung. Sahabat suara yang mau dinikahin hubungi.
1: Ini WhatsApp Iswara ya. Kita anterin ke KUA Banjar Timur.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
5: Aku Viva, murni, sehat, alami.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Satu FM, suara warga Indonesia. Sahabat suara, buat kamu yang suka kulineran, cari hiburan seru di akhir pekan, ada acara yang wajib banget masuk agenda kamu nih.
1: Jadi buat kamu nih sahabat suara ya, yang pengen mengambil liburan di bulan Juli nanti tuh, ada yang keren namanya Pesta Kuliner Kecap Sedap, bakal hadir di 8 Mulyani Banjarbaru pada tanggal 25 Juli 2026 ya. Cuma dengan tiket Rp30.000 kamu bisa dapetin banyak keuntungan, mulai dari satu porsi makanan gratis untuk 1.500 pengunjung pertama, satu porsi camilan sedap pilihan goodie bag, lalu juga ada goodie bag produk, sampai kesempatan foto seru-seruan di photobooth yang sudah disediakan.
0: Waduh, keren banget ya buat sahabat suara juga nih ya. Gak cuman itu, bakal ada sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias lokal sedap heroes yang memanjakan lidah kamu. Jadi cocok banget buat kamu yang datang sama keluarga, sahabat ataupun pasangan. Buat yang jago masak juga wajib nih ikutan Master Sedap, yaitu lomba memasak mie goreng dengan tema master menu kecap. Satu tim terdiri dari 2 orang, biaya pendaftaran cuma Rp100.000 per tim. Sudah termasuk 2 tiket masuk lengkap dengan seluruh benefits acara ya, serta 2 celemek eksklusif kecap sedap. Peserta juga bakal adu kreatif selama 60 menit, dan ini yang spesial, dinilai langsung sama Chef Wilgos.
1: Nah, gimana sahabat suara, ada Chef Wilgos juga yang akan meramaikan keseruan kita ya. Dan kamu juga bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Wilgos. Dan yang paling ditunggu-tunggu, bakal ada sedap konser yang dimeriahkan oleh Hi-Fi dan juga Mocha. Bayangin aja dulu deh, bayangin menikmati kuliner favorit sambil bernyanyi bersama dengan lagu-lagu hits mereka. Pasti jadi pengalaman yang gak terlupakan.
0: Yuk ya, sekarang amankan aja tiketmu di loket.com. Betul. Dan ajak orang-orang terdekatmu untuk meramaikan pesta kuliner kecap sedap. Untuk informasi lebih lanjutnya, hubungi 0811 3078 0796.

0: Dapatkan baru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscan.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Memutarkan musik pilihanmu.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Jadi sahabat suara ya, mungkin kamu yang sedang dijodohkan sama teman kamu tapi tidak langgeng, nggak usah hadiri aja ya.
1: Ya mungkin kamu yang salah.
0: Ini ada Rina di WhatsApp, kata Rina, aku sih pernah kak dijodohin pasang sama teman aku gitu ya, dan alhamdulillah udah menikah dan punya dua anak dari perjodohan tersebut.
1: Kita ngomongin soal dijodohin ya, yang jodoh itu dapat ini loh di surga.
0: Mas, oh iya aku pernah
1: dapat slot.
0: Slot.
1: Mas, tapi tergantung.
0: Iya.
1: Tapi tergantung sih.
0: Dapat slot bener, tapi
1: kalau kejodohin sama yang bagus sih bagus.
0: Slotnya amal ibadah kamu juga.
1: Nah,
0: itu yang tergantung.
1: Itu berdampingan ya. Sih.
0: Iya. Ya. Jadi satu lah.
1: Bener. Jangan cuma aduh jodohkan
0: terus kawan. Tiap, saya akan berbuat baik. Kalau ataupun jodohin aja. Slotnya enggak bagus.
1: Bagus itu namanya. Agak susah juga sih, mungkin pas mau masuk. Ke surga yang udah ada slotnya kan. Mau masuk.
0: Ntar dulu guys.
1: Gak semudah itu.
0: Iya. Kamu ada lupa satu hal nih. Apa? Sholat gitu.
1: Aduh. Terus juga ada Febri ya. Katanya mau kirim salam juga buat alumni SMA Negeri 1 Banjarmasin.
0: Oke.
1: Salam sehat selalu.
0: Oke. Dan itu dia tadi sahabat sore sudah bergabung sama Hendri juga Aksesa. Terima kasih.
1: Yang di TikTok.
0: Di hari pertama kita.
1: Benar. Terima kasih banyak ya.
0: Betul.
1: Dan juga.
0: Besok.
1: Besok hari ya. Kedua kita.
0: Kita coba lagi besok
1: kita
0: ya.
1: Kita coba lagi ya. Hari ini agak sumeng sedikit sih.
0: Iya.
1: Kepagian.
0: Saya kaget nih. Ini 2 jam, 3 jam doang. Gak biasa.
1: Sampai ya. Suara habis nih bakal ada yang seru lagi ya. Ada 10 kebaruan suara jadi hujan kemana-mana.
0: Yes.
1: Kita kerjaan.
0: Akan pamit dulu di Suara Seru. Tetap dengerin Iswara Banjarmasin.
1: Suara warga Indonesia.
0: Selamat pagi.
1: Thank
0: selamat beraktivitas.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ya, 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
0: 90,1 FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia bersama Hirzan kembali menemani kamu nih sahabat suara siang hari ini. Kita udah pindah program. Kita khusus 10 lagu baru Iswara. Ya, mari kita review lagu yang pertama sampai yang kelima. Kita buka dengan Mahen, sahabat suara yang akhirnya merilis single terbarunya lagi.

0: Judulnya seperti lampu ya. Bukan, menyala, ini dia. Kusangka ku yang mati rasa. Dan kali ini ada Alicia Dira ya, sahabat suara membawakan lagu terbarunya. Mungkin sahabat suara penasaran gimana sih rupanya Alicia Dira, ini dia. Langsung cek aja ke Instagram, sama jangan lupa kepoin lagu terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba. Kau lihat aku dan semua. Dan ini kombinasi yang luar biasa ya, antara Alicia Widianto dan juga WJ80. Gak jauh-jauh lagi dengan percintaan nih, sahabat suara. Ini adalah cinta. Dan selanjutnya lagu terbaru dari Rosa nih, sahabat suara ya, yang kemarin juga menjadi original soundtrack film Tak Ingin Usai Di Sini. Aku Baik Saja. Yang request kayaknya puterin dong lagu Juice Lucy terbaru. Nih kita puterin sebuah lagu baru ya, buat kamu yang sedang bertumbuh-tumbuh mungkin ya perasaannya ya. Asik, berhujan. Bagaimana mungkin kita. Oke, itu dia 5 lagu pertama 10 lagu baru Iswara. Buat kamu yang penasaran, kita dengarkan dulu di lagu yang pertama spesial buat kamu.
1: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 91 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Masih ada 5 lagu lagi nih sahabat suara menemani kamu pada pagi hari ini. Mari kita review 5 lagu terakhir. Ada Hara ya sahabat suara. Aduh, suaranya lembut kali, cute banget. Bayangin aja dulu sahabat suara, bayangin aja dulu. Lagi bercinta-cinta hatimu, coba dengerin Celah Hati.
1: Kau lihat cicau ceritaku.
0: Dan selanjutnya di lagu ini ada Hit Gita bersama Hindia ya. Aduh, kacau banget nih duetnya mereka ya sahabat suara. Lagu terbaru Masih Ada Cahaya.
1: Akhir dari bola api.
0: Dan salah satu musisi, aduh udah lama banget juga nih ya, senior nih abangku, ada Kak Andin sahabat suara membawakan lagu terbarunya Jatuh Pelan.
1: Tanpa rencana.
0: Kali ini ada Sapria di sahabat suara buat kamu yang overwork. Dengerin deh lagunya Sapria di, udah overwork. Kepala pun udah kerja lagi.
2: Dan mulut tumbar janji.
0: Dan lagu terakhir, lagu yang dibantu oleh Tulus, karena Tulus full menciptakan lagu ini. Dan terus merasa kayaknya dere deh orangnya kayak gitu ya sahabat suara ya. Nirwana adalah lagu yang terakhir. Oke, itu dia 5 lagu terakhir, 10 lagu baru di Suara Banjarmasin. Penasaran? Yuk kita dengarkan dulu sama-sama ya.
3: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat. Selamat hari Senin, sahabat suara. Bagaimana dengan hari Sabtu minggunya? Apakah lumayan bisa merecharge kembali tenaga? Buat yang

Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih ditemani sama Dodo Harahap, baru aja jam pertama dan ini The Fly adalah lagu keempat. Dan terima kasih buat kamu yang sudah ke 0816-114-1014. Sebentar saya ambil mouse yang satu dulu nih, ada tiga mouse soalnya. Kak, lagu sebelum Nadif tadi lagu siapa ya? Waduh, ngasih pekerjaan ke saya. Bentar, kita loncat ke jam 10.41. Kita cek playlist 10.41 itu sebelum Nadif. Itu adalah Jingga terakhir. Ya, itu lagu 90-an kayaknya. Is it? Well, anyway, welcome. Selamat datang di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Apa yang terjadi di hari weekend kemarin, Sabtu Minggu, kita ada acara yang namanya Festival Burger Dunia. Di mana ini barengan sama Aldi Taher, Iswara jadi official partnernya media. Dan yang menyenangkannya adalah ketika di acara tersebut kan banyak ya tenan-tenan burger, UMKM, terus juga enak semuanya karena makanan. Selain itu ada yang namanya pre-love barang-barang dari penyiar Iswara. Salah satunya saya punya satu barang yang dari zaman pandemi saya beli, niatnya itu adalah pengen yang namanya ngonten make barang ini biar seru gitu ya di TikTok, yaitu adalah beli inline skate atau rollerblade, sepatu roda. Widih, pengen tuh kayak anak-anak TikTok kan, belilah. Tahu-tahu kok susah ya, kok beda ya sama yang zaman-zaman saya sekolah yang ada remnya di belakang. Oke, akhirnya kita museumkan saja. Dan akhirnya kemarin dijual di pre-love, ternyata wih laku langsung. Yang beli bukan main-main, langsung Aldi Taher yang beli, bab, gak pakai yang namanya nego.

keceriaannya kemarin ya. Kembali kerja kita dan ditemani oleh Yofi Widianto dan juga Ran dengan Cukup Sudah. Lalu juga ada Salma Salsabil featuring Bass Boy dengan Apa Iya. Yang pasti setelah yang satu ini ada Monita Tahalea yang siap ngajak kamu nyanyi bareng di 10 lagu keren tanpa jeda iklan yang bisa kamu dengarkan di iSuaraNetwork.com/streaming.

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Cukup sudah dari Yofi Widianto dan juga Ran, yang merupakan lagu aslinya dinyanyikan oleh Bung Glenn Fredly yang sudah menjadi legend karena sudah tutup usia, tapi lagu-lagunya masih dinyanyikan kembali dan masih dibawain juga di beberapa live music. Yang kalau misalnya kalau sahabat suara mendengar lagu-lagu yang pernah didengar, itu biasanya adalah saat ini dinyanyikan ulang oleh musisi era sekarang. Iya gak sih? But anyway, selamat siang untuk yang sudah join di iSuara.network. Itu adalah live TikToknya iSuara. Ada Kang Ujo, ada juga Rizal, Tita, Ida, Ajang, Fiona, Devs, Vini Siregar, Oli Zunan, Lili, dan juga Rangga. Selamat pagi menjelang siang. Siap-siap nyanyi bareng It Gita.

0: bersanding dengan mereka kayaknya ya. GAC dengan baru siap dimainkan setelah ini. Grup yang baru dua kali manggung. Satu kali manggung, panggung keduanya langsung ditanggap sama Java Jazz. Langsung juga collab sama Run. This is NPD. Sempurnanya aku.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: kita menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dan ini juga merupakan jeda untuk kita break sebentar. Jadi buat sahabat suara yang mau makan siang, dipersilakan siapin makan siangnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Dan sahabat suara, ada kabar baik dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Ini adalah kesempatan bagi sahabat suara yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Untuk informasi sahabat suara, setiap pajak daerah yang Anda bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Maka dari itu, mari bareng-bareng berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

lagu yang di request oleh Purwani Cegil dari Nabila Takia di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Ya masih juga lagu yang udah di request banyak oleh sahabat suara siap dimainkan, seperti ada Sheila on 7 dengan Tunggu Aku di Jakarta dari Reti siap dimainkan, dan juga yang ini dong, ada Samuel Cipta dengan Pencuri Malam dari requestannya Sweetie City, mainkan hanya di Suara Warga Indonesia.

makan siangnya sahabat suara supaya bisa produktif sampai jam 5 sore, mungkin jam 6 sore, nggak tahu deh jam kerjanya sampai jam berapa sih ini sebenarnya dunia ini ya.

0: temanku yang ada di London. Ini dia The Chunk Shooters, lagu Kamu ya, Hijrah ke London. Aku juga mau nyusul lah ke London ya, Dodo harap siap menyusul ke London setelah Dere dengan Mawardi Iswara. Londonnya London mana? London School dong.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara.

Malik and the Essentials dengan Aduh di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Sudah makan siang, sahabat suara? Akhirnya saya colongan 4 lagu makan siang dan udah ready. Nanti ketemu dengan musisi juga di Indokustik. Tapi masih dalam rangkaian 10 lagu keren tanpa jeda iklan. 4 lagu sudah dimainkan. Selanjutnya, ini lagu yang gak pernah muncul nih, pasti di playlist teman-teman sekalian.

Ada satu pertanyaan buat sahabat suara. Apa perbedaan ketika mau makan siang, ketika baru gajian dan sudah di tanggal tengah-tengah bulan? Jadi kalau misalnya baru gajian, biasanya ngeceknya dari nama makanan dulu, baru harganya. Tapi kalau udah tengah-tengah bulan atau akhir bulan, dicek dulu tuh harganya atau mana yang diskon ya. Yang ini Citra Scholastika dengan Everybody New, yang bawa bekal semangat masak paginya ya, untuk bisa menciptakan kehematan di siang hari. Wow, panjang. Dodo Harahap masih nemenin kamu sampai jam 2 siang. Di 10 lagu keren tanpa jeda iklan, suara warga Indonesia. Citra

Itu dia warna dengan rindu ini di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Pertanyaan yang sampai sekarang belum bisa dijawab, mungkin bisa dijawab dan pernah ada yang menjawab dengan ilmiah. Kenapa setiap selesai makan siang selalu timbul ngantuk?

atau bisa juga kurang tidur. Bukan kurang tidur, lebih kurang duit ya. Senin sampai Jumat ada Raffi Sudirman. Lalu juga lanjut

0: nonton live TikTok. Ada Shining, Indrio, Zulfauza, Imam Kuntoro.
1: Banyak banget.
0: Capek bacanya. Ntar sapa-sapa aja deh. Dan hai yang sudah ke 0816-114-1014. Ada Mas Ivan dari Palembang. Thank you. Dua lagu ini siap dimainkan ya. Andrea and the Backbone dan juga Raffi Sudirman setelah Chris Dayanti merasa

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 92.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sediak aku sebelum hujan.
2: Lagu yang tadi kamu dengarkan sebelumnya adalah Raffi Sudirman dengan Senin sampai Jumat Sahabat Suara, dan menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Dan nanti di jam 1 siang akan ada Indokustik ngobrol bareng Ivy Alisa tentang single terbarunya. Tapi sebelumnya beberapa lagu menemani kamu menuju ke jam 1 siang. Tiket ada juga Aziz Hedra dan juga ada Bunga Citra Lestari. Pastikan tetap di Iswara, suara warga Indonesia.

0: yang tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada itu. Ada yang pakai karusel ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis, Sandi kateter.
0: Nemu aja lagi bilang.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
3: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat badan.
0: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih, katanya gitu.
2: Dia makan telur rebus 2 biji doang iya. Setiap hari.
0: Setiap hari. Sandi yang suka nyeri. Nyeri Sandi. Uci,
1: makasih. Ini tadi ada Des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa. Kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.

0: dan Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Halo Sobat Suara, sudah jam 1 lewat 10 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dodo Harahap sekarang ini gak sendirian, karena saya sekarang ini sudah barengan sama musisi di Indokustik, yang dimana kalau ngomongin soal penyanyi terus juga performer, itu biasa. Kalau ini beda, penyanyi, penulis lagu, storyteller, yang karya-karyanya berhasil menciptakan suasana yang hangat, terus juga personal dan penuh makna. Single terbarunya yang akan kita obrolin kali ini adalah tentang sebuah perpindahan hubungan yang, loh kok kayak anak kantoran ya, pindah-pindah pelan, pindah pelan-pelan ya. Mengangkat cerita tentang kejujuran emosional, proses menerima sebuah hubungan yang perlahan selesai, dan kisah-kisah yang ternyata sangat dekat dengan kehidupan Sahabat Suara. Langsung aja, ini dia, the one and only Ivy Alisa.
1: Hai, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Siang.
0: Fresh banget kamu.
1: Masa wow sih?
0: Iya, luar biasa loh ya nih. Dengan adanya karya ini, banyak pertanyaan yang pastinya maksud tujuannya apa. Tapi sebelum kita bahas lagu baru ini kan Ivy kan dikenal sebagai songwriter yang hampir selalu menulis lagu-lagunya sendiri.
1: Iya.
0: Ya kan? Terus ini pertanyaannya adalah, dari kapan sih kamu udah mulai suka menulis lagu?
1: Kayaknya udah lama sih sebenarnya. Dari umur aku 15 kayaknya. Itu aku awal mulai nulis lagu, dan aku masa aku publish dulu di grup aku yang sebelumnya kan, Blink. Gitu. Terus baru-baru ini aku akhirnya aku mencoba untuk menulis lagu lagi untuk karya aku sendiri. Nah, di situ terasa lebih kayak, aduh bisa enggak ya nih kalau sendiri? Kalau ini kan kalau karya bersama kayak ya udah gitu. Terus aku ngerasa kalau nulis buat sendiri tuh lebih terpressure sedikit.
0: Terpressure?
1: Iya, dulu banget ya. Dulu, karena kayak ini udah cukup oke belum ya, terus kayak cocok gak ya sama karakter aku. Pada saat itu kan aku belum tahu karakter solo aku akan seperti apa kan. Taunya pas alhamdulillah udah menemukan style yang aku suka. Aku jadi lebih pede untuk nulis lagu sendiri sih gitu.
0: Lebih pede untuk menulis lagu sendiri, berarti apakah ini merupakan menulis lagu ini maksudnya cara terbaik kamu untuk bercerita?
1: Salah satunya.
0: Selain nulis lagu, nulis di media lain nggak? Di medium lain nggak maksudnya?
1: Iya, aku suka journaling sih.
0: Oke.
1: Jadi sebenarnya aku awalnya memang pendiam ya orang. Bukan pendiam sih, sebenarnya lebih introvert ya. Introvert, dan banyak hal yang aku pusingin sendiri di dalam kepala aku gitu.
0: Makanya journaling.
1: Makanya kita nulis gitu. Dan nulis lagu juga salah satu yang bikin aku semangat lagi untuk kayak mengekspresikan apa yang aku nggak bisa omongin langsung gitu. Tulis di dalam lagu ataupun jurnal gitu.
0: Gitu. Ini kan udah 2 album ya, dan banyak single juga yang udah rilis. Sering dimainkan juga di Iswara ya. Dan
1: thank you.
0: Gimana sih kamu melihat perkembangan diri kamu sebagai seorang musisi sampai hari ini? Dari yang tadinya mungkin kamu merasa bahwa terpressure ketika nulis, terus belum tahu nih arahnya dan juga personalitinya bentuknya kemana. Gimana perjalanan ini akhirnya?
1: Perjalanannya kayaknya emang harus dicoba terus sih. Awal-awal kan aku merasa kurang pede gitu kan. Terus lama-lama kayak okay, ada satu lagu pertama solo aku adalah judulnya Gitar waktu itu. Terus dari situ akhirnya aku nulis banyak lagu juga. Tapi kayak banyak yang kok gak srek ya gitu. Padahal indikator srek atau gak srek kan sebenarnya kayak cuman aku doang yang tahu ya. Maksudnya kayak cuman aku yang ngerasa doang. Mungkin sebenarnya orang di luar sana juga kayak oh cocok-cocok aja.
0: Suka-suka
1: gitu
0: aja ya.
1: Iya,
0: orang dicat, orang ditawarin ya. Kayak orang kalau tamu ditawarin kan iya-iya aja ya.
1: Iya,
0: kitanya aja yang kayak sempurna gak sih nih?
1: Itunya tuh yang lumayan lama tuh perdebatan dengan diri sendiri justru.
0: Tapi emang kamu ngerjain itu semua sendiri atau ada diskusi juga dengan orang lain sebelum meluncurkan karya-karya kamu?
1: Kalau untuk pemilihan lagu aku mostly emang sendiri sih dari awal gitu. Jadinya aku yang lama adalah mencari style gitu.
0: Oh gitu. Berarti kalau bisa dibilang sekarang ini style kamu, kalau dulu kan grup ya?
1: Iya.
0: Nah sekarang ini berarti kamu bisa bilang stylenya
1: sebenarnya masih apa? Pop, tapi memang ada kayak belok ke sedikit folk dan jazz gitu. Jadi gak pure yang kayak pop Indonesia pada umumnya lah gitu. Kayak ada belok-belok sedikit, kayak ada sesuatu genre-nya gitu.
0: Dari 1 sampai 10, dari perkembangan kamu yang tadinya masih under pressure segala macam, menurut kamu sampai hari ini ya, sampai menit ini ya, kamu 1 sampai 10 udah di angka berapa?
1: Apanya?
0: Untuk menemukan personality yang menurut kamu udah mateng nih, udah oke nih.
1: Waduh.
0: Atau masih mencari, atau masih... mana ya?
1: Aku masih terus mencari sih, tapi kalau mungkin aku udah lumayan pede tuh di angka berapa ya? 7-8 lah.
0: 7-8 dikit lagi matang berarti ya. Insyaallah ya.
1: Tapi masih terus mencari, misalkan aku ngerasa ah ini EV banget nih udah di angka 8. Ya, sisanya kita explore terus karena kan enggak mau stuck di satu tempat.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul. Gitu. Jelas ya. Nah, ini sebelum kita bahas lebih jauh, kalau dibandingkan dengan karya-karya sebelumnya ya, karya-karyanya EV sendiri. Apa yang membuat tadi aku udah sempat sebut pindah pelan-pelan ini terasa spesial, Vi?
1: Apa yang membuat
0: pindah-pindah ini, menurut kamu nih karya yang terspesial tuh menurut kamu apa?
1: Apa ya, mungkin karena lahir dari cerita-cerita orang dan sahabat terdekat aku juga gitu. Jadi aku merasa aku lebih banyak observe di sini. Dan aku happy sih dengan gimana hasilnya turns out menjadi lagu pindah pelan-pelan ini. Maksudnya dari hal-hal sehari-hari yang tadinya tuh ada di kepala aku, aku observe, aku lihat dari social media gitu, tiba-tiba kayak lahirlah menjadi sebuah karya gitu. Dan menurut aku itu ada kesenangan tersendirinya sih.
0: Nah, ini pasti penasaran juga sih sahabat suara, kenapa akhirnya nama judul, pemilihan judul lah, bukan nama judul.
1: Iya.
0: Jadi pindah pelan-pelan, ada apa dengan pindah pelan-pelan ini?
1: Karena sebenarnya mau mengcapture momen di mana pasangan kita, kalau di sini ya ceritanya pasangan kita itu move on duluan ketika bahkan hubungan itu masih berlangsung gitu.
0: Okay.
1: Jadinya tadinya kayak cuman misalkan pindah hati, terus kayak itu kurang mengcapture gitu loh momen sebagai judul lagunya gitu. Okay. Tapi kayak pindah hati, ya bener sih pindah hati, tapi apanya gitu. Akhirnya pindah pelan-pelan kayaknya judul yang paling pas gitu.
0: Oh, pindah pelan-pelan. Iya. Pelan-pelan kita kulik lagi lebih dalam ya dari single ini ya.
1: Iya.
0: Singlenya Ivy Alisa dengan pindah pelan-pelan. Hai Maca, lalu juga Berlianto. Wah, dia memberikan ini acknowledge kalau Ivy di Java Jazz keren kemarin featuring sama Teh Yura.
1: Oh, thank you.
0: Nice pick loh, dia dateng loh ya. Wow. Terus juga Maca, Mr. Dave. Hai, banyak banget. Anca juga dari sebelah kesini langsung. Yang tadi ya. So nanti sahabat suara yang live TikTok juga nonton di iswara.network, stay tune karena kita masih akan ngebahas, saya tepatnya akan ngebahas lagi tentang pindah pelan-pelan, pastinya tetap di Iswara, suara warga Indonesia.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Lagu dari penyanyi favoritnya Ivy, yaitu adalah Andin. Suka banget ya?
1: Suka.
0: Berarti udah sering ini dong, kalau Java Jazz dulu sering melihat dia dengan mata berbinar-binar.
1: Oh my god, dia diva. Kalau Java Jazz suka nonton Kandin sih kadang.
0: Dan dia gak pernah absen ya dari Java Jazz.
1: Iya,
0: ya?
1: Ternyata udah 20 tahunan.
0: Kayak wow masih, dan suaranya masih sama, dan dia masih aktif ya.
1: Iya.
0: Sepertinya kayak gitu gak sih kalau musisi pengen kayak Andin gak sih di setiap generasi muncul?
1: Salah satunya iya sih menurut aku, karena aktif, apa, merilis album produktif itu satu. Terus juga pengen kayak tetap bisa menjadi diri sendiri sih. Jadi kan kalau dilihat-lihat kan udah puluhan tahun tapi tetap bisa merilis lagu ya sesuai apa yang dia inginkan gitu.
0: Yoi, apa namanya? Lahir dari Elva Sosioria.
1: Iya.
0: Tapi kamu ada itu juga gak? Ada ikut pendidikan formal untuk musik?
1: Iya, aku di Elva juga.
0: Elva juga? Oh my god. Itu tahu Elva gak, Goy? Ya kamu terlalu Gen Z. Main dong ke Elva. Itu adalah kalau lu gabung di situ, ya gabung, belajar musik sebenarnya. Tapi itu waktu itu emang ini ya, emang gara-gara Sherina kayaknya ya. Sherina,
1: iya.
0: Andin ya.
1: Iya, salah satu pelopor di Elva Music School.
0: Ada anak choir dari mana? Dari Elva, soal minder. Oke, kasih tempat, karena gue anak choir. Bas. Enggak dong, enggak di. Enggak percaya aku bas ya. Ya enggak apa-apa deh. Bas itu nadanya do ke bawah semua. Jadi dia, mereka butuh yang lebih deep tone,
1: yeah.
0: Lebih deep tone. Nah, yang ini kita akan enggak ngebahas tentang choir tapi ngebahas tentang pindah pelan-pelan.
1: Oke.
0: Okay. Jalan ceritanya apa nih, Ivy?
1: Jalan ceritanya dimulai dari bait satu dulu ya. Itu
0: okay.
1: Tuh kita ngelihat pasangan kita tuh mulai kok ini kayak misalkan tatapannya tuh udah entah kemana, terus lamunannya juga kok berbeda ya rasanya. Terus di pre-chorusnya aku ngomong kau hadir tapi tak di sini, terus rasanya mulai tak sama lagi. Jadi kayak orangnya ada sih di sini, tapi kok nggak hadir ya, kayak kita nggak dalam apa ya, situasi yang sama, kita nggak dalam ritme yang sama lah hubungannya gitu. Terus ya udah, ternyata aku baru tahu kalau pasangan kita tuh pindah hati duluan gitu. Pantes aja kok kayak gampang banget sih ngelupain kita, ternyata dia sudah standby untuk move on lebih dulu gitu.
0: Oh, jadi emang dia secara pelan pengen pindah hati, tapi ya gak pakai kata-kata pindah hati, akhirnya pindah pelan-pelan.
1: Iya, pindah hati pelan-pelan, ada liriknya.
0: Oh, dan itu semua kamu yang nulis itu,
1: iya,
0: liriknya.
1: Betul.
0: Oke, di lagu ini kamu jadi membahas soal emosional yang jujur. Berarti kalau aku mau tanya, arti kejujuran emosional menurut seorang atau versinya Ivy itu apa?
1: Kejujuran emosional maksudnya dalam menulis lagu?
0: Apapun itu, dalam berkarya atau juga dalam memutuskan sebuah keputusan. Sama kayak kejujuran emosional dong.
1: Iya sih, benar. Kayaknya salah satu case-nya bisa di sebuah hubungan juga bisa sih. Mm-hmm. Kayak misalkan pindah pelan-pelan ini sebenarnya sesuatu yang harusnya bisa dikomunikasikan sih gitu, sehingga pasangannya tidak merasa kok kayak merasa ditipu gitu kan. Ibaratnya kayak kita baru broken heartnya sekarang, tapi ternyata dia udah happy aja karena sebenarnya sebelumnya dia udah pindah duluan hatinya. Jadi kayak pas kita baru sedih, si pasangan kita udah happy lagi.
0: Udah baik-baik
1: gitu
0: aja ya.
1: Padahal seharusnya dengan relationship itu sparks-nya agak berkurang atau mungkin kan kerasa ya kok agak gini ya dinamika hubungannya. Itu sebenarnya sesuatu yang bisa dikomunikasikan kok. Gitu.
0: Berarti kamu emang orangnya kalau dari hubungan ya lebih baik ngobrol dulu ya daripada cuma sebelah pihak doang.
1: Sebenarnya iya sih.
0: Dan apakah ini sebenarnya cara kamu untuk menyuarakan isi hati kamu ke orang yang pernah gak sih ditinggalin pelan-pelan gitu? Gak usah nyebut.
1: Semoga enggak ya.
0: Aduh, jangan dong, berarti enggak ya. Berarti ini jangan-jangan bisa jadi ada teman yang cerita ke kamu, kamu terinspirasi dengan itu.
1: Iya, itu emang salah satu teman dekat aku sih.
0: Berarti kamu memang teman yang diandalkan ya. Teman yang diandalkan untuk menampung cerita mereka ya.
1: Iya. Terus kayak kata teman aku kayak feel free to turn it into a song.
0: Asik.
1: Dengan izin ya, kita enggak main masuk. Tapi anonimus kita.
0: Iya, kan? Iya, jangan dong ya, supaya kepercayaan teman-teman kamu juga lebih nyaman lagi kalau mau cerita lagi.
1: Benar.
0: Karena kan ada sebuah karya di balik cerita mereka berarti ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, ada nama Ari Renaldi.
1: Betul.
0: Nah, ini produser ya.
1: Jadi
0: dia memproduseri pindah pelan-pelan ini.
1: Iya.
0: Berarti ini adalah sebuah kemampuan yang unik lagi nih dari Ivy nih. Aku lihat nih kamu ternyata bisa berkolaborasi

0: kiriman data doang kayak enggak
1: ini kayak remote sih, gitu kayak
0: kurang dapat feel-nya aja. Ah. Jadi aku selalu bela-belain untuk datang ke studio di Bandung supaya kita bisa godok musiknya bareng gitu.
1: Oke. Tapi ini yang menariknya adalah di lagu ini ya, ada kalimat bahwa hubungan kadang selesai jauh sebelum benar-benar berakhir.
0: Iya.
1: Coba. Hubungan kadang selesai jauh sebelum benar-benar berakhir. Menurut kamu, mm-hmm, bagaimana seseorang bisa menyadari ketika ada di fase tersebut?
0: Mungkin itu seperti pre-chorus yang aku tulis itu, kau hadir tapi tak di sini gitu. Jadi rasanya kayak kita masih kok in a relationship gitu, mm-hmm, orang masih ada, kita masih
1: ketemu.
0: Kok iya, mm-hmm, tapi rasanya udah beda. Aduh. Gitu. Di situ kayaknya sebenarnya bisa salah satunya bisa dikategorikan kalau ini kayaknya hubungannya sebenarnya udah selesai tapi kayak formalitas aja gitu. Jadi kan rasanya udah hampa, udah enggak ada sparknya lagi gitu.
1: Aduh, kayak buang-buang waktu ya. Udahan aja enggak sih sebenarnya sih? Kayak ngomong aja sih lo deh ya, enggak usah namanya diam-diam ya. Abis ini kita akan main jawab dengan nada.
0: Okay.
1: Jadi ada pertanyaan, silakan jawab dengan nada dengan minus one yang akan menunjukkan kemampuan kamu dalam bermusik.
0: Waduh.
1: Azik 2003 dibalikin lagi nih.
0: Lagi radang itu.
1: Menengah ke bawah aja nadanya ya.
0: Oke, kita coba ya.
1: Saat lagi setelah tulus labirin.

0: Ivia Liza masih bersama kamu di Indokustik, masih ngobrolin tentang karya dia Pindah Pelan-Pelan di... Iya belum, maaf, aku yang ngantuk ternyata. Maaf ya, aku habis makan soalnya. Gue bilang juga apa, gue jangan pernah makan pas lagi siaran, ngantuk. Karena nasinya dingin banget ya, setuju gak Vi?
1: Setujunya, makanya aku udah dari rumah udah siap pakai jaket.
0: Ya, oke, okay. Dan yang kali ini yang kita akan bahas adalah Pindah Pelan-Pelan. Dan bakal kenalan lebih dekat lagi, menyapa juga sahabat suara yang minta... aku suka banget sama Ivi, salam ya buat Ivi dari Maca.
1: Oh, hai Maca.
0: Nah, panjangnya Maca Cueda.
1: Ya ampun, oke, salam kembali untuk Maca. Have a nice
0: Garang
1: day.
0: Aja. Have a nice day Maca ya. Ngomongin tentang MV atau music video. Konsep gimana nih? Siapa yang bikin MV-nya?
1: Sebenarnya kalau MV kita kerja sama sih kemarin sama anak-anak film dari UMN. Wah. Tuh. Jadi mereka sebenarnya lagi mengerjakan sebuah project juga, music video, tapi dia butuh kayak talent dan ininya juga apa lagunya. Kebetulan aku juga lagi mau rilis, jadi pas banget sih ini kerja sama yang pas. Jadi kita bisa godok konsepnya sendiri terus bareng sih. Sebenarnya mostly bareng dari konsep MV-nya seperti apa sampai ke detail warnanya, pemilihan talentnya, terus lokasi sampai ke detail-detail ceritanya itu aku juga ikut turun tangan juga sih gitu.
0: Menyenangkankah bekerja sama dengan adik-adik UMN?
1: Iya dong, menyenangkan. Karena fresh lagi, kayak aku banyak yang baru kenalan kan. Tapi surprisingly kerjasamanya enak sih. Maksudnya kayak tektokan ngobrolnya, terus juga visi misi yang aku mau sampaikan tuh kayak ya cukup tercapture dengan baik lah sama mereka gitu.
0: Ada aha moment gak kayak oh gak pernah kepikiran nih mereka ngasih ide kayak gini-gini? Dikasih
1: mungkin
0: ruang gak sih?
1: Pas ini sih, pas pemilihan lokasinya gitu. Aku tadinya cuman kayak ya udah amannya yang sekitar Jakarta. Terus tiba-tiba mereka come up dengan kayak aku ada opsi nih di Anyer gitu. Kayak
0: Anyer?
1: Oke, okay, wow. Kayak untuk syuting MV agak kayak wah effort ya ke Anyer gitu. Tapi mereka ada dengan opsi itu. Terus juga possible dan memang cocok gitu. Jadi kita ke Anyer untuk itunya apa lokasi syutingnya gitu.
0: Berarti jangan-jangan mereka udah punya gambaran juga ya suatu saat menghandle project gue pernah ke Anyer, antar pengen gue rekomendasiin ke sini kali ya karena.
1: Enggak, kayak mereka baru research juga katanya untuk lagu ini dan pertama kali mereka propose untuk visualnya juga itu sesuai yang ada di bayangan aku pas nulis lagu gitu, ijo-ijo terus kayak unsur alam gitu, jadi cocok lah.
0: Wow, dari seluruh lirik yang ada. Adakah bagian yang paling mewakili inti cerita Pindah Pelan-Pelan?
1: Tentu saja di refnya, karena kan langsung pada intinya. Ternyata kau pindah

0: Gitu. Pantas aja. Gitu.
1: Pantesan kok ditanyain kok sering gak fokus. Udah gak kemana-mana lagi. Ternyata fokusnya di kita udah kemana-mana juga. Ternyata pikiran dia ya. Aduh, semoga ini gak kejadian ya. Kita ketok-ketok ini dulu meja ya, karena ribet itu ya. Oke, sekarang kita akan mendengarkan Ivy menjawab pertanyaan dengan nada.
0: Oke.
1: Dengan outro, dengan minus one yang nggak tahu ini lagu siapa, jadi kita menemukan kayaknya enak nih kalau ada musisi disuruh jamming di sini ya.
0: Boleh.
1: Jadi kamu tinggal nyanyiin aja jawaban yang aku tanyain. Ready?
0: Ready.
1: Alright. Okay, Ivy, kasih sedikit

Okay. Itu baru pertama sudah sangat mengejutkan ya. Yang selanjutnya, sebutkan nama artis favorit kamu, artis Indo.

0: Asik. Selanjutnya, musisi siapa yang pengen banget kamu ajak kolaborasi tapi belum kesampaian?
1: Aku tahu itu adalah Om Duta, Sheila on 7.
0: Alright. Kalau siang ini ada yang ngajak kamu makan atau kira-kira ngajak makan siang bareng, makan

0: dan Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara Warga Indonesia masih barengan Ivy Aliza.
1: Halo, masih bersama.
0: Ivy, lo ini enak ya.
1: Iya, ini ya. Terasa ya.
0: Iya. Maca bilang thank you kak, sama-sama dong.
1: Sama-sama.
0: Imron van der Meer, pindah pelan-pelan cocok sekali buat yang ingin pindah ke warga negaraan. Lu ya bisa, tapi terlalu berat itu ya. Urusan saat ini ya. Well, anyway, kita masih punya satu kesempatan lagi untuk ngobrol bareng sama Ivy yang masih mencoba untuk pindah pelan-pelan ke. Abis ini mau kemana nih?
1: Pulang.
0: Oh pulang, berarti pengen pulang abis ini ya. Oke, setelah sahabat suara. Bisa membawa pulang satu pesan setelah mendengarkan lagu ini. Sebenarnya apa sih pesan yang ingin Ivy sampaikan kepada sahabat suara?
1: Sebenarnya bukan ada pesan yang gimana-gimana sih, lebih kayak aku mengcapture sebuah momen untuk dijadikan, aku romanticize lah gitu ke dalam sebuah lagu gitu, dimana semoga kalau misalkan ada orang-orang yang mungkin punya kisah yang sama dengan pindah pelan-pelan, dia pernah melakukan pindah pelan-pelan, atau mungkin sebaliknya pasangannya yang pindah pelan-pelan sebelum hubungannya berakhir, mungkin bisa relate sama lagu aku pindah pelan-pelan gitu.
0: Oke, dan bisa menjawab ini juga ya, keresahan mereka juga ya terhadap hubungan. Nah, apakah single ini menjadi pembuka untuk proyek atau karya lain yang lagi kamu siapin ke depan?
1: Hopefully, karena kan terakhir kemarin kan album ya, album Menata gitu. Cuman aku gak mau yang terlalu terburu-buru untuk kayak ini akan menjadi album gitu. Jadi kayak aku akan mengerjakan single-single selanjutnya insya Allah gitu. Cuman nantinya akan menjadi sebuah album atau bagaimana, kita lihat nanti.
0: Okay. Kalau tahun ini sampai bulan ini, berarti kamu ini single yang pertama di tahun ini.
1: Iya.
0: Iya. Dan kamu orang yang setiap tahun nyiptain single karya gitu atau mungkin album harus ada di setiap tahun gitu?
1: Kalau di setiap tahun album agak berat sih.
0: Berat. Tapi dalam karya, proses?
1: Iya, prosesnya panjang soalnya kan. Terus takutnya memakan waktu terlalu lama untuk orang menunggu rilisnya. Jadi aku lebih baik kayak ya udah satu-satu biar supaya orang juga fokus kan dengerinnya, promosinya juga. Orang jadi bisa lebih aware ini lagu tentang apa sih gitu-gitu.
0: Oke, dikit-dikit tapi ya, pasti gitu ya. Muncul terus gitu ya. Nah, di lagu Pindah Pelan-Pelan ini, idealis apa yang akhirnya kamu bisa munculkan?
1: Idealis apa? Kayaknya justru menahan diri.
0: Oh, wow.
1: Untuk ini sih, dari segi aransemen musiknya. Karena biasanya tuh aku tipe yang kayak ini di sini spotnya kosong nih Kang Ari, apa yang bisa kita isi? Aku diskus sama produser aku gitu. Cuman khusus di lagu ini, dari awal aku datang aku udah bilang ini aku maunya minimalis, bunyinya gak terlalu berisik, gak terlalu loud. Aku pengen orang benar-benar dengar aku dekat, kayak lagi emang kayak lagi aku bisikin gitu. Jadi gak pengen instrumennya terlalu grande dan rame gitu justru. Jadi udah segitu aja cukup ya. Iya, paling nanti saya kasih strings tipis di belakang katanya gitu.
0: Dan so far emang ini sesuai sama.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Ini jadi baru kali ini sih aku bisa kayak menahan diri untuk kayak enggak tambah ini, tambah itu, gimana biar full gitu. Justru ini salah satu belajar juga sih untuk kayak oh segini ternyata cukup nih lagunya gitu. Kalau memang enggak butuh yang rame-rame gitu, sesuai.
0: Minimalis tapi manis ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, kalau ada, aku mungkin akan minta 3 kata untuk 3 kata ya, bukan 3 kalimat, 3 kata untuk single kamu yang pindah pelan-pelan ini. Apa?
1: Oh, apa ya? Jujur mungkin karena direct ya.
0: Jujur?
1: Jujur, hangat.
0: Hangat.
1: Instrumennya.
0: Lirik? Ya, dari lirik?
1: Apa ya? Simple.
0: Simple. Jujur, hangat, simple.
1: Karena repetitif.
0: Silakan ajak sahabat suara untuk mendengarkan Pindah Pelan-Pelan.
1: Okay, dear sahabat suara semuanya, jangan lupa dengerin single aku Pindah Pelan-Pelan untuk kalian yang mungkin sedang dalam goncang-ganjing dari sebuah hubungan.
0: Yeah.
1: Bisa jadi, atau mungkin sudah melewati fase itu, fase dimana pasangan kalian pindah pelan-pelan duluan, sudah berakhir hubungannya, sudah ada closure-nya, sudah melupakan juga, tapi mungkin memang pengen enjoy aja. Gak apa-apa, kalian bisa dengarkan dan juga jangan lupa nonton music videonya di YouTube channel aku, Ivy Aliza.
0: Oke, social media boleh dikasih tahu?
1: Boleh dong, semua social media aku sama Ivy Aliza.
0: Wah. Wow. semua satu nama ya. Yeah, jadi nggak repot ya. Okay. Tadi gue sempat nahan ketawa karena kamu ternyata masih relevan dengan kata gonjang-ganjing ya.
1: Gonjang-ganjing, iya. Aku kadang suka kayak apa ya, kosakatanya suka yang keluar agak nggak umum.
0: Cepat sembuh untuk radangnya ya. Jadi ini adalah obrolan terakhir kita sahabat suara untuk pindah pelan-pelan singlenya dari Ivy Alyssa, sukses ya.
1: Iya, yeah, thank you.
0: Dan juga semoga event-event terdekatnya atau gigs terdekatnya juga bisa lancar juga. Oke, dan thank you juga buat sahabat suara yang sudah menonton di live TikTok at isuara.network. Dan kita ketemu lagi di hari Rabu kalau besok sama Farah Fairuz. Thank you, Ivy.
1: Thank you.
0: Dan ini dia yang terakhir, Ivy Alyssa dengan Pindah Pelan-Pelan. Kita ketemu lagi ya, sahabat suara ya, di Isuara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya.
2: Lu ikutan turnamennya?
3: Iya, gimana? Aman, alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua, beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
2: Ih, serem.
1: Kalau nggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
2: Gila.
1: Ya ampun. Padahal
2: tempatnya bagus banget.
1: Iya.
2: Tempatnya bagus banget.
1: Terus pas pulang, akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah, nggak juara dong. Gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel iya, banget. Bukan nanya kamu nggak bawa, Mas?
1: Banyak hemat.
2: Alhamdulillah, yang penting kamu selamat ya, Mas. Gitu.
1: Lah, kan biasa kalau habis tanding.
2: Nggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa, voucher gitulah. Jadi nggak ada dong hadiahnya. Nggak ada, kata dia.
2: Ada istri modelan iya. Begitu
1: terus,
2: ya?
1: Terus gue tanya lagi. Terus ntar dilanjutin nggak? Dilanjut, oh ya udah kalau dilanjutin gak masalah.
2: Ini harusnya aman. Masuk sinetron Indosiar nih.
1: Kenapa?
2: Yang Hidayah. Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue kira resmen gitu, pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
2: Selamat pagi Acus.
1: Ada Acus.
2: Gue pernah hampir kena petir dua kali.
1: Astagfirullah. Lu jadi Harry Potter Cus. Dong.
2: Ini hampir kena petir dua kali lagi kecil kelas 6 SD. Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu. Kok aku ketawa sih?
1: Tiba-tiba petir kenceng banget. Dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung sawu. Sampai bolong pohonnya. Dan kita langsung kabur pulang takut.
2: Oh pohon
1: itu
2: apa?
1: Pohon kelapa. Nah, konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
2: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
1: Ya kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau dikesambar petir gitu, dike kaget gak sih? Bolong-bolong.
2: Ayam gitu. Bodoh amat ah.
1: Enggak ya. Assalamualaikum Ibun Papanos, Bang Bulokin. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut. Ya salam, keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa lah, dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
3: Karena pada ngebuat keributan lah.
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah Mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku mah pernah tau.
1: Ih.
2: Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
2: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Situ ganteng, situ oke, situ selebriti.
2: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
1: Emang iya?
2: Iya.
1: Situ oke banget.
2: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Situ ganteng gitu. Situ keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti boleh request lagu. Nanti kalau misalnya kamu udah cerita, di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu, yang tadi gitu boleh.
2: Boleh.
1: Boleh yang serius juga boleh.
2: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain di depan mata kamu terjadinya, boleh
1: aku
2: kamu cerita.
1: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
2: Ya nanti
1: ya juga
2: ceritain.
1: Membuat jantung aku deg-degan sih.
2: Dengerin gak?
1: Apa?
2: Anak SMP datang ke sekolah aku.
1: Gak usah. Situ oke. Hah? Situ Tom Cruise.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekolah rakyat tuh apa sih? Terus bedanya apa sama sekolah biasa?
3: Ya beda dong, sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama atau boarding school gratis yang disiapkan oleh pemerintah untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Maksudnya gimana tuh? Nah, sekolah rakyat ini berada di bawah naungan Kementerian Sosial, lengkap dengan program yang dimulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, dan menanggung seluruh kebutuhan siswa, termasuk tempat tinggal, makan, kesehatan, dan perlengkapan belajar. Nah, intinya, ijazah yang didapatkan di sini akan diakui secara nasional karena formatnya setara dengan sekolah formal biasa. Dan pemerintah juga terus melakukan standarisasi agar seluruh titik sekolah rakyat mendapatkan akreditasi resmi. Nah, tujuan program ini adalah selain mendapatkan pendidikan akademis gratis, siswa juga dibekali keterampilan hidup dan pembinaan karakter agar mampu hidup mandiri dan memutus rantai kemiskinan keluarga. Keren ya?
0: Oh, jadi gitu.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Isuara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
1: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: kayak gini.
1: Benar Sharis masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
2: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
1: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
2: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
1: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
2: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
1: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
2: Apa?
1: Far. Far.
3: Jauh.
1: Oh, ada lagi.
2: Apaan tuh?
1: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
2: Kenapa?
1: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara

0: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
1: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
2: Badudus. Badudus adalah ritual mandi untuk mensucikan diri calon pengantin dalam masyarakat Banjar Kalimantan Selatan. Ritual badudus biasanya dilangsungkan saat pernikahan, penobatan terhadap seseorang, dan juga saat hamil 7 bulan. Secara umum, makna ritual badudus adalah pembersihan diri, baik lahir maupun batin.
1: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
3: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Suara santai akan dimulai. Pastikan sinyal radio dan internet aman. Saldo rekening jangan dicek dulu. Adi dan Rama siap jadi teman pulang kerja hanya di Iswara Banjarmasin.
5: Suara Banjarmasin masih di suara suruh suara warga Indonesia. Sahabat suara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kaget ya dengar suara Rama tiba-tiba sore hari ini menemani kamu di perjalanan. Ya, seperti yang kamu ketahui, yang sudah kita upload di Instagram juga, bahwa mulai dari hari ini, tanggal 8 Juni 2026, kita resmi siaran sore. Jadi kita tuker sama Aksesia dan juga Hirzan. Rama Jupla di Februari menemani kamu sore hari ini sampai nanti jam 9 malam. Seru-seru, tenang saja. Ya, gak kalah seru sama dengan pagi hari ketika kita menemani kamu setiap harinya. Dan seperti biasa kita akan menemani kamu diawali dengan request. Boleh bergabung di 0811993301, atau kamu juga boleh gabung di @iswara.bjm. Dan juga kamu boleh nonton radio kita di @iswara.bjm. Itu dia TikTok kita. Temenin kita sampai nanti jam 9 ya. Pokoknya buat kamu yang hari ini Seninnya sumpek banget, pagi-pagi bau parfum berangkat kerja, pulang-pulang udah bau fresh care. Iya deh, eleh-eleh.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Sahabat Suara, lagi nyari tempat makan seru buat sharing bareng orang terdekat? Ke Galaxy Hotel Banjarmasin aja. Cobain Steamboat Feast yang super lengkap. Mulai dari pilihan daging segar, seafood, sayuran, sampai kuah hangat yang flavorful. Cocok buat dinikmati rame-rame. Cuma Rp289.000 net per 2 orang. Promo ini tersedia hingga 31 Juli 2026. Mau yang lebih spesial? Ada juga special dining over di Loon Restaurant. Setiap pembelian menu western pilihan, kamu bisa dapetin diskon 15% untuk dessert. Pas banget buat penutup makan malam. Dan promo ini berlaku sampai 31 Mei 2026 aja. Nah, kalau yang seger-seger, cobain deh Kak Coffee dan White Ruby hanya dengan Rp54.000 net. Info dan reservasi 0821-5944-1843. Instagram at loon.restaurant.
6: Loon, where elegance begin.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Banjar masih di suara seru suara warga Indonesia. Selamat sore sahabat suaraku tercinta. Spesial tadi piknik 72 versinya dari Piwi Gaskin. Spesial buat teman saya Oki yang lagi di jalan OTW dari Banjarbaru menuju pulang. Sengaja kita pilihin piknik 72 supaya apa? Supaya ibu piknik. Jangan kerja terus ya. Sahabat suara, bagaimana kabar kamu hari ini? Saya berasa satu minggu tidak bertemu ya, dan semoga keadaannya sehat walafiat. Tidak ada lagi yang sedang sakit, tidak ada lagi yang sedang bingung untuk mencari kerja apa hari ini. Semoga ada kabar baik selalu menyelimuti kita semuanya. In this economy kayaknya memang lagi harus hidup banget yang namanya mode survive ya. Mode survive benar-benar harus dihidupin. Ngelihat sosial media semuanya serba informasi tentang pemerintahan yang kita tahu seperti itu adanya. Banyak gosip-gosip artis yang bikin pusing juga. Terus kemudian kita banyak ngedapetin informasi bahwa pengurangan tenaga kerja di mana-mana. Buat kamu yang lagi kerja sekarang, syukuri aja, semoga kerja kamu, capek kamu ini menjadi ladang pahala yang besar, dan juga semoga capeknya kamu itu nantinya akan membuahkan hasil sehingga kamu bisa mendapat rezeki yang berlimpah di esok hari ya, amin. Itu sudah harapan kita, pegangan kita cuma agama sekarang. Anak bingkut lawan siapa lagi? Ya kalau keluarga sama aja juga, keluarga kayak itu juga sama-sama sakit, boyai. Jadi kita bingkut lawan agama aja sudah. Selama agama masih kita pegang, insya Allah kita akan dapat jalan yang lurus. Kita buka request 0811-9933-901 buat kamu yang mau request, boleh merapat ya. Tapi kalau kamu tahu nomor WhatsApp saya, Instagram saya, silakan dah DM. Itu jalur fast track buat kamu bisa muterin, buat kamu bisa diputerin lagu-lagu favorit kamu sore hari ini. Kemarin tanggal 6 bulan 6 2026 adalah tanggal bagus, tanggal cantik buat kamu yang menikah. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Ramai banget. Banyak cerita-cerita indah, cerita baru yang akan kamu mulai di bulan Juni ini melewati tanggal cantik kemarin. Spesial buat kamu yang baru saja menikah, Dear Future Husband Meghan Trainor.

0: mainkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
0: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah.

0: eksotis dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Are you ready?
1: I'm ready.
0: Kali ini sahabat suara, suara santai bersama Rama dan Adi menemani kamu. Kali ini kita baru semua nih, backsoundnya aku perbaruin.
2: Iya. Ya kan? Gitu dong. Bingung kita tiba-tiba kok seram.
0: Salah. Mau pan diamanahi dan mau amanah.
2: Diamanahi Borneo paknya aduh hai.
0: Gonol
2: banar. Diamanahi Medical Center. Sahabat suara, seperti biasa kita menemani kamu. Ini baru hari pertama sih ya.
0: Baru hari pertama. By the way, minggu ini Piala Dunia ya.
2: Oh, aku malam tadi nonton bola akhirnya.
0: Kapan sih Piala Dunia?
2: Minggu-minggu ini jarnya.
0: Siapa pemain yang pertama jar?
2: Buruk Cahulon.

0: Kan siap jarnya. Terada Johor Bahru ya?
1: Kasiannya orang. Pokoknya kita menemani kamu hari ini dan seterusnya sore terus.
0: Yeah. Ya.
1: Yang nyari kita pagi enggak ada, kita sore.
0: Mohon maaf ya. Pagi. Apa pagi?
1: Apa itu pagi? Ngantuk. Sore dong.
0: Sore dong.
1: Makin ngantuk.
0: Iya, mujur. Sahabat suara yang mau request kita buka di 0811-993-3901. Di mana lagi, Instagram sahabat suara kita buka juga.
1: Mm-hmm.
0: Terus juga di TikTok. Kita udah live TikTok juga.
1: Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
0: Jadi kalau malam boleh deh buat kamu yang Adi Rama
1: ya,
0: ke kafe kami dong. Kami datangin. Kami datang.
1: Nah, ini kawa kita.
0: Nah.
1: Amun pagi kan belum buka.
0: Karena belum buka.
1: Nah, ini malam kau belang
0: kawa.
1: Sebelum pian kirim WA pian kami sudah datang. Kami itu
0: sampai tahu niat anyar berniat lah untuk mencet kita. Sudah tahu.
1: Ada Bang Aira Violin, tumben sore nih. Ini Bang, kita pindah ke sore Bang. Ampih pagi-pagi.
0: Waalaikumsalam, ada juga Aura.
1: Aura, hai Aura.
0: Kami pindah ke sore Bang, hai.
1: Kami pindah ke sore. Dokter Abraham.
0: Masya Allah, Dokter Abraham.
1: Kita pindah sore nih Pak. Dok, Pak Dokter.
0: Dokter Abraham di mana nih? Suaka Insan ya?
1: Wih.
0: Di mana lagi Dok? Sama katanya mau nanya-nanya Dokter.
1: Saya mau nanya Dok, apa syaratnya jadi dokter?
0: Apa jus amat?
1: Baru suaka. Oh iya.
0: Baru suaka. Ayo Dok, aku di itu loh Dok. Di Ciputra Dok, kalau mau ke sana ya Dok ya.
1: Iya.
0: Syaratnya sehat jasmani dan rohani katanya.
1: Betul. Iya. Masa dokter penggaringan kan dong. Iya dong.
0: Mulut-ulut dong.
1: Iya.
0: Gitu ya.
1: Ada orang datang anu ulune han sakit gigi, bah, aduh seikam, kayak itu sautannya, maulah dokter kayak itu.
0: Jangan kayak itu dokter.
1: Jangan kayak itu, nggak boleh kalau jadi dokter itu ya.
0: Iya.
1: Kalau Dokter Abraham kita percaya, ya, karena sebelumnya sudah ada buka di Soka Insan juga. Nah, kalau kita nih dokter, kalau kamu mau jadi dokter harus
0: kompeten.
1: Masa orang garing konsultasi baru nasib.
0: Iya, jangan dokter ya. Tapi kalau mau tanya-tanya tuh ke Dokter Abraham di Suaka Insan.
1: Apa tanda-tanda pendarahan otak? Boleh ke Dokter Abraham tuh.
0: Iya.
1: Apa itu ciri-ciri keloid? Boleh tuh.
0: Dokter paham, ada juga sirkumsisi atau sunat.
1: Iya.
0: Nah, itu dia.
1: Bolehkah Dok kita sunat begeteng?
0: Begeteng itu apa?
1: Bemereng gitu. Boleh, hayum kada haur aja dokter.
0: Bahkan tai lalat dibahas dokter juga tuh.
1: Wah. Kenapa nih kada berbau tai lalatnya?
0: Apa gitu? Itu tai bucuran. Apa bau? Itu tai lalat.
1: Wah, gandalnya ini aja. Wah, ini lain tai lalat tuh kajar.
0: Kalau aja kayak Dokter Abraham bedakan lah. Mau tahi lalat yang mau tahi bujuran dokter lah.
1: Ulun hendak menghilangkan tahi lalat Dok, jangan lo.
0: Mana?
1: Nah, ini kena kawa, ini gana banar ini jangan. Ini lain tahi lalat karanya ini.
0: Temakan apa ikam jar?
1: Wah, ini lain tahi lalat nih dingnya jar. Ikam gugur di mana dingnya? Sampai karing kayak ini.
0: Ada juga red caple. Hah? Apa nih red calep?
1: Red pelpet, red calpet. Red Velvet.
0: Kenapa kada pagi lagi? Iya, kami kada pagi lagi. Iya,
1: kami sore aja. Banyak ada kesempatan sore, jadi kami pindah ke sore.
0: Gak ada apa-apa. Tertawa-tertawa aja sudah bertahun bulan lagi itu sore. Tertawa-tawa aja sudah. Iya ya, kalau mau ngirimin makanan boleh dari jam 5 sampai jam 9 ya. Sahabat suara kita tungguin ya.
1: Yoi.
0: Sahabat suara yang mau request kita tungguin juga.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM sahabat suara. Buat kamu nih yang suka makan, kulineran, dan cari hiburan seru, di akhir pekan ada acara yang wajib banget masuk agenda kamu. Karena pesta kuliner kecap sedap bakal hadir di lapangan Murjani Banjarbaru tanggal 25 Juli 2026.
1: Cuma dengan tiket Rp30.000 aja kamu bisa dapetin banyak keuntungan, mulai dari satu porsi makanan gratis untuk 1.500 pengunjung pertama, satu porsi camilan sedap pilihan, goodie bag produk, sampai kesempatan foto seru-seruan di foto booth yang sudah disediakan.
0: Nah, gak cuma itu, sahabat suara, bakal ada juga sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers, jagoan alias lokal sedap heroes yang siap memanjakan lidah kamu. Jadi cocok banget buat yang datang bareng keluarga, sahabat, atau juga pasangan.
1: Buat yang jago masak, wajib ikutan Master Sedap, yaitu lomba memasak mie goreng dengan tema Master Menu Kecap. Satu tim terdiri dari 2 orang dengan biaya pendaftaran Rp100.000 per tim. Sudah termasuk 2 tiket masuk lengkap dengan seluruh benefit acara, serta 2 celemek eksklusif kecap sedap. Peserta akan beradu kreativitas selama 60 menit dan dinilai langsung oleh Chef Will Goss.
0: Wah, keren banget. Nanti juga kamu bisa langsung nonton demo Chef Will Goss dalam masak kecap sedap, sahabat suara ya. Dan yang paling ditunggu-tunggu ada juga sedap konsernya. Wow, Rama.
1: Ada Hi-Fi dan Mocha.
0: Wah, kita banget ini.
1: Kita banget ini. Bayangin ya, nikmati kuliner favorit sambil nyanyi-nyanyi bersama lagu-lagu mereka, pasti jadi pengalaman yang gak terlupakan. Yuk segera amankan tiketmu sekarang di loket.com dan ajak orang-orang terdekat kamu untuk meramaikan pesta kuliner kecap sedap. Untuk informasi lebih lengkap, hubungi 0811 3078 0796.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu,
2: pilihanmu. Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau teh jus? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu di sore hari ini.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi kan negara tangga kita sahabat suara ya, yaitu apa nama tetangga kita?
2: Filipina.
0: Iya. Ini baru saja dihantam gempa.
2: Betul. Gede banget, 7,7 skala Richter. Skala Richter.
0: Richter.
2: Oke.
0: Okay. Iya.
2: 7,7 magnitudo sahabat suara. Dari otoritas Filipina juga mengarahkan warganya yang di wilayah pesisir yang terdampak untuk pindah ke tempat yang lebih tinggi. BMKG mencatat ada 9 wilayah di Indonesia yang mengalami tsunami dari 0,09 sampai 0,75 meter. BMKG juga akan terus memonitor kondisi tsunami yang terjadi sebelum mengeluarkan pengakhiran peringatan dini tsunami.
0: Nah, itu dia sahabat suara ya.
2: Itu kalau
0: bahkan di Indonesia ya.
2: Di Indonesia juga terimbas tsunami-nya.
0: Terimbas, iya benar.
2: Tadi sempat kita lihat di thread juga lumayan guncangannya ya.
0: Lumayan, tadi orang panik pasti ya.
2: Panik lah. Ingat beberapa waktu lalu kita juga sempat kena gempa kan?
0: Yang di Sulawesi ya.
2: Iya.

0: gue sih kan lumayan tuh. Wah.
1: Pedih itu sahabat suara.
0: Semoga sahabat suara tidak lagi gempa susulan terjadi, tidak hanya di Filipina tapi juga di Indonesia.
1: Betul sekali.
0: Bahkan seluruh dunia.
1: Betul.
0: Karena katanya sih setiap tahun lempengan
1: bumi ini
0: akan terus bergeser.
1: Oh,
0: itu mengakibatkan adanya pergerakan dan gempa kayak gitu.
1: Ini bahaya banget sahabat suara ya. By the way, kalau aku lihat di tweet juga lagi rame banget bahas dolar ya, masih ya orangnya.
0: Masih 18.000.
1: Sama saham nih lagi turun banget.
0: Iya.
1: Bahkan ada apa namanya? Ada yang jual rumah Rama.
0: Oh iya.
1: Rumah sederhana di Malang di kawasan Villa Puncak Tidar 6M aja.
0: Aja. Di Puncak.
1: Di Malang.
0: Malang.
1: Iya.
0: 6M
1: iya.
0: aja.
1: Iya, benar. Emang ada Chris kah? Bisa pakai Chris ya? Bisa pakai Chris.
0: Chris kan enggak ada memunyikan. M-banking ku yang kada mau pemen scan ditawakan M-banking. Kenapa jadi lo kok taruh M-banking nih? Sinyal bisa apa aja. Iyalah jar, kita panggil lu. Tapi ini sudah di atas.
1: Ini BTS guys, sudah di BTS sudah gitu jar.
0: Puncak sini Pak sudah di BTS ini Pak, masa kada kawaju apa? Ya amnah antara dua aja nih
1: jar. Apa jar?
0: Kalau kada sinyalnya atau saldonya nih.
1: Kalau ada Chris, jersey Den bisa aja Chris jersey Den ya kan.
0: Emang bisa 6M?
1: Gak ada bisa lah.
0: 6M bis transfer?
1: Gak ada bisa lah pastilah. Gak ada bisa lah.
0: Bagus saya.
1: keren.
0: Jaka bisa kan?
1: Jaka bisa.
0: Mau ya begamat.
1: Nah, kita yang menjulungi perkot.
0: Ada kan yang di thread itu yang ini nyema update duitnya masuk 75 juta aja. Jadi ini jar apa kirim rekening sekarang juga, akan ada beberapa orang yang beruntung untuk saya transfer ya.
1: Jangan deh kayak gitu, aku nggak berani kayak gitu.
0: Aku ada sekali kan mencoba kok. Inya nih konten kreator dia, konten kreator. Aku taunya di TikTok, terus tiba-tiba nya mengupdate kayak tuh, aku kira kan di thread loh. Buat yang beruntung jar, saya akan mengirimkan dana sekian untuk kamu ya. Kirim aja, ketik ini aja. Kirim aja. Tik, gua ketik lo. Misalnya klik mau misalnya. Ketik mau jangan kayak itu. Ku DM. Mau kayak gitu. Link dikiriminnya.
1: Nah.
0: Bah.
1: Jualan, apa jualan, jualan pulang.
0: Jualan pulang. Ngitung ngarnya mau berjualan kada kami nang ikam bari.
1: Pas tuh mendem. Bang Doni motor.
0: Bah. Itu sudah pasti. Ganai. Dah,
1: nah. Sudah, nah itu aja kita lah.
0: Itu aja.
1: Noni motor sehat-sehat lah.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
6: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Wingscan.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
9: Bu Nana.
10: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
9: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
10: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
9: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
10: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
9: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
10: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
9: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
10: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Wings Care.
11: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
12: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
11: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
10: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
12: Nih.
11: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
12: Mau dong. Taste good.
11: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
13: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
14: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
13: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
14: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
13: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
14: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
15: Wow, ini dia diskon terbesar furniture dan aksesoris rumah. Informa, wow sale. Kapan lagi? Bawa pulang sofa bed cuma Rp999.000. Belum cukup, ada matras mulai 700 ribuan plus aksesoris estetik mulai 50 ribuan aja. Wow banget kan? Masih kurang wow? Informa kasih bonus voucher belanja 50 ribu. Caranya download Informa mobile app dan pakai kode WOW RADIO. Jangan sampai kehabisan dan nyesel belakangan. Buruan serbu sekarang juga ke Informa terdekat atau cek Informa mobile app. Info Wow Sale selengkapnya. Kunjungi informa.co.id. Informa Wow Sale. Diskon terbesar pasti wow.
16: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
17: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
18: Hai.
17: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
19: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
18: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
19: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
17: Oh ya? Terus-terus?
18: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
19: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
17: Wah, worth it banget ya.
7: Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
19: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
19: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
20: Wings Care.
21: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Balik lagi sahabat suara menemani kamu menuju senja.
0: Yeah.
1: Menuju maghrib.
0: Masya Allah.
1: Yuk masuk rumah, masuk ke dalam rumah.
0: Ada bulan di pelatar. Kayaknya ditarik hantu banyu. Jangan maghrib-maghrib keluar.
1: Padahal di gunung, padahal di gunung.
0: Banyunya kan ada hantu banyu sendiri. Banyu minum?
1: Iya, mujur.
0: Siapa tahu ada hantunya.
1: Medianya banyak, medianya.
0: Medianya
1: ya.
0: Banyak, masa hantu banyu di sungai aja.
1: Karena kau ini.
0: Selama banyak. Ada banyu, hantu tuh kau pagak. Hantu banyu ngarannya.
1: Daripada kita bergesa banyu.
0: Iya.
1: Kita review dulu lagu pertama sampai kelima ini dia sahabat suara.
22: Di balik mendung hatimu, kulihat sesuatu di situ.
1: Dibuka oleh Gitaf.
0: Iya.
1: Featuring Hindia, Masih Ada Cahaya.
0: Masih.
1: Lagu tentang pendewasaan.
0: Ube.
1: Tentang beda agama juga nih sahabat suara.
0: Keren nih kalau dihayati benar-benar liriknya masuk ke semua sih ini.
1: Wah.
0: Iya kan?
1: Masih Ada Cahaya. Lagu pertama.

0: Kalau di Banjarmasin hara itu artinya kayak kedemengaruan. Coba kalau di Jakarta hara jadi nama band.
1: Celudupan,
0: gerudupan. Asa hara hati ya. Itu di Banjar. Kalau di Jakarta hara jadi nama grup band Sahabat Suara.
1: Asa hara aku.
0: Ada hara nih.
1: Celate.

salah satu soloist Indonesia yang kemarin terkenal dengan ada titik-titik, sekarang ada lagu baru yang romantis juga, kepala pundak kerja lagi, kerja lagi. Sal Priadi.

0: Juicy Lucy di lagu kelima dengan Gurun Hujan, sahabat suara. Jadi ini tentang nuansa melankolis, mengangkat kisah dua orang yang dekat tapi tidak dipersatukan. Gurun Hujan di lagu kelima. Itu dia 5 lagu pertama.
1: Iya.
0: Langsung kita nikmati fullnya. It Gitap Masih Ada Cahaya.
2: 10 lagu baru, Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

10 lagu baru, Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Balik lagi sahabat suara, ada everyday.
1: Everyday ada mengirimi hari ini ramai. Yeah. Ada beding sana pulang kita loh Ram.
2: Apa aja? Kita catat jadi buku amal.
0: Apa yang kamu lakukan akan kamu bertanggung jawaban.
2: Langsung kita catat di buku amal. Karena ikam pada mendengar kami lagi.
0: Terus ada juga Raudah, salam dari Samarinda.
2: Halo Raudah.
0: Samarinda kayak apa malam ini? Kadap kah? Tarang.
2: Ngarnya malam. Benyamuk lah Samarinda. Kayak apa Rinda habarnya? Masih sama lah Rinda.
0: Iya. Sahabat suara, kita lanjut lagi lagu Kadam sampai ke 10 ini dia.
3: Aku
0: ada Dere, Nirwana. Ini lagu yang diciptakan oleh Tulus dan dibawakan oleh Dere, sahabat suara. Bercerita tentang seseorang yang belum sempurna. Nirwana di lagu ke-6.

0: Setelah 30 tahun berkarya, akhirnya selesai membuka nasi padang juga, sahabat suara.
1: Kenapa?
0: Ya. Karena dia membuat sebuah lagu berjudul Sederhana.
1: Ada nasi padang baru ya?
0: Ada.
1: Namanya Tram?
0: Belum, kita coba ya. Bagaimana cara supaya kita bisa
1: mencoba
0: mampir ke sana?
1: Iya.
0: Kita tunggu undangannya. Selon Seven, Sederhana.
2: Saat aku menatap, engkau tertunduk. Aku tersenyum, engkau tersipu.
1: Ini adalah cinta.
0: Iya. Handap sekali.
1: Ada Arsy Widianto dan juga Wijaya 80. Ini menggambarkan situasi di mana dua orang memiliki rasa yang sama tapi terhalang oleh keadaan.

0: dengan warna musik yang ekici banget, sahabat suara. Salma Salsabil hadir lagi dengan judul lagu Salismaan. Acuh! Jadi kamu ntar kalau nonton konsernya Salma Salsabil, jangan lupa bawa tisu ya.
1: Kenapa?
0: Karena bakal acuh!

0: ditutup oleh Rizwan Padilah dengan Seketika Sahabat Suara di lagu ke-10. Nanti kita dengarkan lagu fullnya ya.
1: Sahabat Suara, itu dia lagu ke-6 sampai dengan 10. Kita mulai di sesi yang kedua, 10 lagu baru ini dengan Dere Nirwana.
2: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Iswara. Hanya di 90,1 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice! Mau!
2: Tenang anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai.
6: Hai.
7: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: Asik ya?
1: Ahoy deh,
0: asik lah deh.
1: Cerita dong, ohoy deh. Bisa kali cerita-cerita. Kamu yang berangkat pagi sudah pakai parfum, pulang-pulang udah bawa fresh care. Cerita dong ah.
0: Di hari Senin ini.
1: Yoi.
0: Kan ada konten kreator itu bilang kayak gini, Senin kenapa? Sebelum sibuk.
2: Senin sebelum sibuk.
0: Senin sebelum sibuk.
2: Jadinya apa tuh isi kontennya?
0: Jadi kayak petua.
2: Petua?
0: Petua
2: Bahari. Malam. Petua apa?
0: Cerita-cerita kehidupan gitu loh.
2: Berarti kita juga minta sahabat suara untuk bergabung ke kita. Kira-kira Senin kamu bagaimana kondisinya? Apakah baik-baik saja? Atau bahkan Senin kamu malah pecah belah.
0: Aduh, pecah belah ya.
2: Jangan
0: dong, sahabat suara. Ceritain ya. Sambil kalau bingung kita kasih tema, temanya adalah gaji pertama mungkin ya.
2: Boleh, gaji pertama ini sengaja kita angkat sebagai perhitungan kita juga yang baru siaran pertama kali sore.
0: Betul
2: hari ini.
0: Betul sekali.
2: Dan seterusnya kita bakal siaran sore sahabat suara. Kalau kamu suka dengerin kita pagi-pagi, kita 1000 kali lebih seru loh di pagi-pagi. Di sore-sore ini.
0: Makanya dengerin dulu deh. Gabung ya, telepon ya. Ceritain Senin kamu di 0811 993301 di Instagram iswara.bjm.

0: suara Banjarmasin 90,1 FM. Rama lagi cinta bola banget katanya.
1: Aku baru cinta bola, aku sudah lama tidak nonton bola secara live di rumah.
0: Akhirnya nonton kemarin ya, Indonesia versus Vietnam.
1: Indonesia versus Vietnam 2-1.
0: Bush.
1: Aku gerigitan banner itu lawan buahan apa? Official.
0: Berapa game?
1: 2 jam, babak 1 babak 2. Beberapa game kemana bola? 2 game tuh gini dia mangga hikam. Air mineral kan ada anu lagi kok.
0: Ada bola lagi lah, ada mayu lagi lah.
1: Cair sama tukang kumpul botol. 2 game aja baginya 10.
0: Iya, iya. Apalagi mau Piala Dunia. Aku mau Ram. Kasih tahu 3 negara yang menurut kamu masuk Piala Dunia, Ram.
1: Bah. Tiga negara
0: yang masuk final Piala Dunia menurut kamu.
1: Portugal
0: oke.
1: Itali
0: karena kedempet tahun ini.
1: Hah?
0: Kedempet tahun ini ya.
1: Ada masuk ke Itali. Bah, ada karena Faro lah. Del Piero.
0: Bapak Cio sudah lawas.
1: Del Piero
0: itu komentator, wah ini gak ada lagi main bola.
1: Waduh. Trezeguet?
0: Hah?
1: Prancis?
0: Trezeguet.
1: Ada lagi. Bah, aduh. Brazil.
0: Oke.
1: Roberto Carlos, mantap itu.
0: Ada deh, itu sudah lolos Mbak Nombari.
1: Bah. Rivaldo.
0: Ada. Berarti Brazil, Portugal
1: sama Arab Saudi. Tuan rumah.
0: Lain.
1: Tuan rumah kita di mana sih? Piala Dunia.
0: Amerika.
1: Oh, Amerika main?
0: Amerika.
1: Amerika lo?
0: Amerika.
1: Nah, bujur.
0: Amerika
1: main.
0: Iya. Jadi apa Arab Saudi apa?
1: Portugal,
0: Jerman, Portugal dan juga Brazil.
1: Keren Jerman tuh. Wani kamu menyepak bubuhan pekauman situ, Kam.
0: Jajaran pekauman
1: Jerman. Diserang bubuhan pekauman nih kamu, Wani Manu menyerang. Apa maju ke sini? Bubuhan Jerman maju.
0: Ada Wani bulik. Bubuhan Portugal.
1: Apa kamu Wani bulik dalam orang pakai drum bujuran dah. Jerman lawan Portugal di hal yang udah bedrum.
0: Apa di perkiraan? Banyak kekawanan sudah madang.
1: Ada kawan ikam. Ikam menang, helm ikam hilang.
0: Pancat Ronaldo.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wingscan.
10: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
10: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
10: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
12: Mau dong. Taste good.
10: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Suara Banjarmasin, masih di Suara Santai bersama Rama dan Adi. Adi, aku lagi kebingungan nih.
1: Kenapa?
0: Kebingungan.
1: Kenapa?
0: Kamu pernah gak sih lagi kayak seru-serunya nonton bola atau sosial media terus main game juga, lemot.
1: Aduh, aku rancak badan gitu, sering ramah. Apalagi pas video call, apalagi pas Zoom meeting, meeting online, bikin pusing.
0: Nah, ini nih, ternyata aku tadi baru dapat info, sekarang nggak perlu khawatir lagi, karena XL1 hadir lebih luas di Banjarmasin dengan WiFi, rumah yang koneksinya pasti dan bisa diandalkan. WiFi yang di rumah bisa koneksinya pasti dan bisa diandalkan.
1: Wah, cocok nih.
0: Cocok.
1: Buat aku streaming, gaming, kerja, belajar online, sampai video call sehari-hari bisa ya?
0: Bisa. Ini mumpung lagi ada promo menarik khusus pelanggan baru. Bayar langsung 4 bulan. Cukup Rp650.000 aja, setara hanya Rp160.000 per bulan untuk internet rumah hingga 50 Mbps.
1: Wow.
0: Nggak cuma itu aja, kamu bisa dapat bonus gratis 3 bulan akses video live dan Catch Play Plus buat hiburan keluarga di rumah.
1: Wah, menarik banget. Terus kalau mau langganan, caranya gimana?
0: Nanyain

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni sehat alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: ada Aura. Makasih Aura ya, semoga banyak rezekinya ya.
1: Kita masih ngomongin tentang gaji pertama kamu.
0: Gaji pertama Rama, tahunnya ya.
1: Bah.
0: Ada. Kalau kamu gaji 2 juta di tahun 2000 tuh gede loh. Itu kan?
1: Iya.
0: 2 juta diangkat misalnya di 2026, ikam pegawai di kilang minyak kan dikit.
1: Ada lowongan di kilang minyak jar, gaji 20 juta sehari di Pertamina. Bapak aja kok meniupi drum kempes, drum lempak ditiupi apa? Kayak apa?
0: Ada aja gaji 1 juta sehari di bandara.
1: Eh,
0: membasuh pesawat.
1: ada gaji 500.000 semenit ya.
0: Apa?
1: Di pelehari.
0: Bapak pelehari.
1: Mukulis sapi sampai jadi abon. 500.000 semenit.
0: Ini sudah pernah, tapi masih lucu aja.
1: Memukuli sapi sampai jadi abon. Ikam sebelum mukuli sapi, ikam ditanduknya berhulu.
0: Apa aja sapi? Apa aja?
1: Bukan ada berasal di parut sapi ini mana? Apa aja? Ke bawah dikit aja sapi. Menggelitik jadi di parut ini aja.
0: Tapi berapa Ram? Berapa
1: gaji pertama lah ada. Gaji pertama aku siaran nih kayaknya.
0: Berapa waktu itu Ram?
1: Gaji pertama siaranku tuh 200.
0: 200 rupiah Ram.
1: Bah, 200 rupiah
0: per jamnya berapa Ram? Ingat ada Ram?
1: 6.000.
0: Masa 6.000 jam?
1: 6.000?
0: Gede dong.
1: 3.000 kan 6.000?
0: 3.000 aku percaya ya, 6.000 kan ada pasti.
1: Ikam berapa sejam hari?
0: Aku 3.500.
1: Tahun berapa Ikam?
0: Tahun berapa ya? 16 atau 17?
1: 3.500.
0: Ah iya.
1: 2017 3.500.
0: Iya.
1: Sama berarti.
0: Emang seberapa sih?
1: Iya kan? 10 tahun aku masih maris itu. Karena naik-naik.
0: Tapi berarti totalnya berapa bisa 90.000 sebulan?
1: Sebulan paling 300, 250-300 kayak itulah sebulan.
0: Iya, iya,
1: THR-nya aku 600.
0: 600.000.
1: 600.000.
0: Gono THR, dong.
1: THR-ku madi kali 2 kali 2 kali gaji 600.000 di bari distro baju berapa?
0: Distro.
1: Hari raya bari masih musim.
0: Resup.
1: Pada main
0: kamu resup. Mana ikam bari kam? Distro mana ikam datangi?
1: Distro Mulawarman.
0: Mulawarman lah.
1: Ada Mulawarman bari situ dia ada distro. Black ID.
0: Black ID.
1: Hoops. Pasha, bari ada hoops.
0: Hoops sudah ada ya.
1: Masih ada hoops. Answer the answer gitu.
0: The answer. Pokoknya di ngomong Melayu lah ya.
1: Gaji pertama nukar apa, Jar?
0: Jar siapa nih?
1: Tuh, si Dea, si Dina.
0: Gaji pertama Buan Pian ditukarkan apa, Jarnya ya?
1: Aku bari kuitan sih. Si itu aku bari wadah kuitan, Bu.
0: Aku nukar deodoran semprot.
1: Di gaji pertama ikam tukaran deodoran semprot.
0: Iya. Oke, 40.000.
1: Bangit barang adek.
0: Keren loh itu Ram. Kan iklannya dulu keren.
1: Gaji pertama ikam tukarkan dia dengan semprot.
0: Iya.
1: Sebelumnya ikam pakai apa?
0: Tawas.
1: Ikam kapit tawasnya loh adek. Makan masih yang bebatu tuh bang.
0: Itu bari. Wah itu deh. Kasih tau gaji pertama kamu Dina apa gaji pertama kamu Dina?
1: Dina iya gaji pertama. Gaji pertanya berapa dan dibelikan apa?
0: Wah itu bari ya.
1: 2000, aku 2006 siaran lumayan sih situ tuh dulu.
0: Udah 2006 lumayan, 200-an ribu tuh lumayan.
1: 200 ribu tuh lumayan. Belum iya lagi kan? MC. Nah MC aku pertama kali situan juga 500 ribu kah?
0: Lumayan ya kan?
1: 500 ribu, 300 kayak itu kok.
0: Iya mau ambil. MC paling dikit berapa berarti?
1: Yang mana?
0: MC pernah paling dikit berapa?
1: MC paling dikit pernah berapa?
0: Iya.
1: 150 ribu kah?
0: Apa ya?
1: Iya.
0: Oh.
1: Dibungkuli orang.
0: Kenapa jadi dibungkuli orang?
1: Acara wedding. Sudah dikit. Dipotongnya pulang.
0: Kenapa jadi dipotong?
1: Karena aku kok tiba-tiba duitnya 150 ribu aja. Wow.
0: Wow.
1: Oke ya. Ayo aja.
0: Tapi weddingnya wiyu lah menurutku.
1: Hah?
0: Wiyu.
1: Wedding.
0: Iya kan? Kalau dipikir-pikir tuh.
1: Enggak.
0: Masa?
1: Enggak, kata-kata tapi wiyu. Yang panjang itu di prosesi akad nikahnya. Sisanya kalau resepsi mah ini aja.
0: Nah pas resepsi santai.
1: Iya, akad nikah yang lumayan panjang.
0: Habis itu pas udah jam 12 main games. Bayangkan ikam sudah mengantuk juga ikam MC-nya.
1: Makanya ngeringan-ringan aja. Jangan yang bima himat banar. Ngantuk pointer tubuh juar jam, jam 12 lewat. Kalau sudah sesi 2 tuh sudah lumayan sudah. Apalagi kalau gedungnya tuh panas segala macam. Wah.
0: Basah baju. Mm-mm.
1: Bahari 150.000 rasa orang sugih.
0: Duit bujur 150.000 2006.
1: Sugih. 2006 bujuran.
0: Lumayan itu, lumayan bener. 50.000 dulu lumayan.
1: 50.000 dulu masih berasa. Nah,
0: iya, sekarang masih ada yang berasa. Apa namanya warna abang itu loh.
1: Iya. 50.000 dulu kita bisa misi bensin. 10.000 aja misi bensin rasaku sudah dapat.
0: Udah oke. Okay.
1: Sudah oke, okay, sudah bisa full.
0: Super Queen masih 5.000 deh harus.
1: Iya, 15.000 lah.
0: Iya,
1: yalah,
0: masih terjangkau.
1: Wah, ini 50.000 full tank misi bensin kurang juga.
0: Kata Dina nukar apalah Bahari rasanya nukar Ichiban makan sushi pertama kali. Woi, berapa ya kan gajinya Bahari awal-awal pegawai Dina?
1: Ichiban lumayan. Mulah dendeng.
0: Mulai sapi jadi dendeng.
1: Mulai sapi juga ikam mulah dendeng.
0: Bumbu.

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Ini dia diskon terbesar furniture dan aksesoris rumah. Informa Wow Sale. Kapan lagi? Bawa pulang sofa bed cuma Rp999.000. Belum cukup, ada matras mulai Rp700.000-an plus aksesoris estetik mulai Rp50.000-an aja. Wow banget kan? Masih kurang wow? Informa kasih bonus voucher belanja Rp50.000. Caranya, download Informa mobile app dan pakai kode WOW RADIO. Jangan sampai kehabisan dan nyesel belakangan. Buruan, serbu sekarang juga ke Informa terdekat atau cek Informa mobile app. Info WOW Sale selengkapnya. Kunjungi informa.co.id. Informa WOW Sale. Diskon terbesar pasti wow.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Terima kasih banyak Aura.
1: Yoi.
0: Udah aku terima nih. Americano. Rama. Terang bulan. Terima kasih ya.
1: Sahabat suara, kita udahan dulu yang ngebahas tentang gaji pertamanya. Dan setelah ini
0: ada Dina 1,2 katanya gaji pertama.
1: Bu, gancang 1,2.
0: Gancang itu tahun berapa, Ikam? Tahun 2006 kayaknya.
1: Mau 2006 1,2. 1,2 2006 itu sudah kayak 12 juta bisa hari ini.
0: Inflasi.
1: Inflasinya kencang sekali.
0: Lo gaji pertama 50 ribu menjaga toko di pasar.
1: 50 ribu dulu. Kamu sehari kan ada apa-apa, bebaya manu kan apa-apa ya?
0: Apa ini per hari atau kayak gimana Aura?
1: Per hari biasanya.
0: Harusnya per hari Aura.
1: Per hari jaga toko kali sebulan. Amun pul 30 hari 1.500.000 lumayan.
0: Lumayan.
1: Iya lo.
0: Per hari iya.
1: Lumayan 1.500.000.
0: 50 ribu diberi makan sudah.
1: Beri makan sudah, diberi mes, mobil operasional.
0: Wah, ada keluar duit.
1: 50 ribu jangan apa-apa.
0: Tapi ada keluar duit ya kan?
1: Mbak, apa, wadah istirahat ada, kursi refleksi, ruangan ber-AC.
0: Ada kemarin aku ke ini yang Living Plaza.
1: Apa?
0: Living Plaza.
1: Living.
0: Kursi ada 80 juta ya?
1: Nah ya. Kursi apa refleksi?
0: Lain.
1: Kursi biasa.
0: Kursi sofa biasa.
1: Bah, Ikam kada tahu Ikam. Sa, ada yang termahal pada itu lagi di kado saya itulah kitchen set 75 juta ada.
0: Ada ya?
1: Apa aja kok bekijip cetuntung kan sih? Kitchen set sih itu apa? Memati ikan bisa tuh kompor.
0: Kada masuk, kada kita memikirkan itu
1: kayak hawa
0: kayak apa ini?
1: Rumah kita tuh saya itu harganya kitchen set 75 juta miring dinding bujuran nah.
0: Apa rumah 150, kitchen set 80 sudahlah.
1: Kitchen set 80. Nang memasang yang ditawakannya. Bujurnya apa? Hai, ya kayak itu.
0: Pukul aja bang itu. Itu kok pukul aja bang itu dah.
1: TV yang 50 inch yang gondol di ya kayak kaca kita nih nah. Seitu nah. Berapa semang gue lihat yuk? 10 lebih pada 10 deh kayaknya. Lebih pada 10.
0: Rumah Ikam tipe 36 ya?
1: Rumah tipe 36, kadang-kadang tutup lawang. Habis dinding dia ya. Bujuran habis dinding. Sampuk.
0: Pak, di mana mandak, Jar?
1: Wani menatap
0: lawang. Pasangnya mana pakai bracket di sini, Jar.
1: Wani melubangi lawang nah, sedikit sekira kau mau buat tutup pintu.
0: Kenapa harus mana tipe saya itu?
1: Mengalahkan lawang.
0: Kan ketahuan maling dari luar.
1: Rumah tipe subsidi, tipe 50-in. Tetangga halat tiga melihat berita nonton bareng buka lawang Jikam situ. Nyaraknya mah, nyarak mana layarnya?
0: Oke, teman suara, udahan dulu untuk Senin cerita dong. Nanti telepon ya. Suruhnya nanti kamu telepon sobat suara. Tapi kita udahan dulu. Terima kasih sekali lagi buat Aura. Kita lanjut lagi di Kirim Salam.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Lagi kepikiran? Jangan cuma diam. Buruan gabung di Kirim Salam.
3: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara.
4: Iya. Jam 8 menuju ke jam 9 di Suara Santai episode pertama, bisa kita bilang. Karena seterusnya kita akan selalu menemani kamu sore hari. Kalau kamu biasanya pergi pagi gitu kan ya, di jam 6, di jam 7 sudah di jalan dengerin suara kita. Nah, kali ini di jam yang sama kamu dengerin suara kita, cuma suasananya berbeda.
3: Nah,
4: di malam nih.
3: Malam, Bro.
4: Malam, Bro.
3: Ayo keluar anak malam.
4: Woi, tentu enggak bisa.
3: Hanya keluar ya. Sisanya belajar dulu, isuk ulangan ya.
4: Yang umur 30 jangan kadingat besalon pas.
3: Iya.
4: Jaket bejaket. Jangan tapi hendak melawan yang nganum beneran kada bejaket.
3: Nomor juara besinglet.
4: Jadi biniku.
3: Apa?
4: Jadi biniku. Ye, papa siaran malam.
3: Apa jar?
4: Parut minyak angin ini. Jaket.
3: Lalu pina, jaket kulit, jaket kulit.
4: Yang
3: kuat, yang kuat.
4: Sampai rumah bebedong.
3: Sahabat Suara, kali ini kita mau ngobrolin juga, Sahabat Suara ya. Jadi kan 1 Juli nanti registrasi kartu SIM di Indonesia wajib menggunakan biometrik dengan teknologi face recognition.
4: Oke.
3: Yang akan mencocokkan langsung dengan data kependudukan Dukcapil.
4: Nah, ngomongin tentang SIM, nomor telepon Sahabat Suara ya. SIM ini surat izin mengemudi. Atau SIM nomor telepon?
3: SIM telepon dong.
4: Oh iya, SIM telepon. Kasih tahu dong berapa kali ganti nomor sampai nomor terakhir kamu sekarang. Nah, sambil kirim salam ya.
3: Yes, di 0811 99 33 901. Di Instagram di iswara.bjm.

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu di malam hari ini. By the way, buat kamu yang punya usaha apa, Ram?
1: Konveksi
0: ya.
1: Kita mau bikin jaket nih.
0: Iya, yuk mungkin kita bisa kolaborasi kali ya. Iya,
1: kemarin kita di Suara Suruh kita nggak bisa
0: Explore.
1: Nah sekarang kita mau coba lebih menetap lebih lama di Suara Santai.
0: Nah,
1: kita mau bikin jersey, jaket, gitu-gitu.
0: Betul.
1: Terserah deh yang mau konveksi apa deh, kaos. Enggak, kita lebih ke jaket deh kayaknya ya.
0: Jaket ini apa ya? Hoodie ya?
1: Hoodie boleh, jaket apa
0: kayak
1: sih
0: baseball namanya? Gitu ya? Apa
1: namanya? Iya, jaket baseball tuh apa sih namanya?
0: Jaket baseball.
1: Jaket, iya, betul. Boleh deh. Kita mau nih kayak gitu.
0: Boleh, sahabat suara, buat kamu apa yang ya? Para umkem-umkem yang mendengarkan, ayo kita kerjasama. Nanti kita atur benefitnya apa buat kamu juga.
1: Betul.
0: Nanti sahabat suara dapat tuh, kita misalnya cetak 10.
1: Iya. Nah, spesial nanti Suara Santai edisi apa kita kasih?
0: Kita kasih. Wah.
1: 10 jaket spesial Suara Santai.
0: Wah.
1: Special edition Suara Santai.
0: Ayo dukung ya.
1: Iya, siapa tahu ada pengusaha umkem yang mau barter.
0: Nah, iya,
1: yang mau
0: kolaborasi
1: sama kita. Dijamin, tenang aja.
0: Wah, pasti
1: kita
0: ada untung.
1: Kita mah enggak ngelihat angka.
0: Tapi
1: kita ngelihat benefitnya.
0: Benefitnya berupa duit juga tetap.
1: Sahabat suara.
0: Rasti.
1: Iya, bisbol Rasti itu.
0: Oh, boleh, mungkin itu ya. Boleh, Abe, misalnya ada kawanan, Be.
1: Kalau jaket itu tuh lebih sering kepakainya daripada kaos.
0: Apalagi siaran malam ya.
1: Siaran malam.
0: Benar.
1: Di boleh deh sama Uniqlo kan.
0: Bah. Uniqlo Cross Iswara. Menangis
1: banget. Buat Jakarta.
0: Nangis.
1: Kok bisa Banjar dapat kami kada aja.
0: Iya.
1: Terlalu ini.
0: Terlalu hype pulang. Kita turunkan mungkin ya.
1: Atau ini toko Haji Ipul menjual baju muslim dan baju bebas. Toko Haji Ipul menjual baju muslim dan baju bebas. X Iswara Santai.
0: Panjang tagline yang hilangkan aja.
1: Toko Haji Ipul.
0: Boleh, coba tahu Haji Ipul bisa.
1: Menjadi Bapak jual baju muslim dan baju bebas.
0: Plus
1: pacar kanan. Pencari kanan mana?
0: Kami infokan pokoknya untung aja ya kan. Boleh tuh nanti kita
1: bila lagi beriklan di radio.
0: Bah? Kami infokan Haji Ipul tadi. Tambahi aja lagi.
1: Pusapian. Tapi di atas tongkang.
0: Siapa?
1: Nah, Haji Ipul tadi.
0: Ini menjual itu tongkang lah. Popila payu ya.
1: Hanya manak tergerak angin dah. Gancang angin pantai. Angin sungai gancang.
0: Toko di atas tongkang kita luput lah sudah. Kayaknya tawur.
1: Anak melati menjigok dulu ke atas. Panjang dulu. Nah pada jual orang tuh aja.
0: Pas orang kesana tutup. Bah tutup.
1: Sudah lapah-lapah naik ke tongkang. Sampai dia tutup cepat aja. Tangan kuning dah kena wasit tongkang.

0: luapkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Cute time dulu
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Q juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang,

0: semuanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong.
5: Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai.
5: Hai.
6: Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong.
5: Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
7: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, buat kamu nih ya, yang suka kulineran
1: yo
0: dan perlu hiburan seru. Jadi nanti Sahabat Suara ya, di tanggal 25 Juli ditandain kalender kamu tuh, ada pesta kuliner kecap sedap di lapangan Murjani Banjarbaru.
2: Tiketnya cuma Rp30.000 aja, kamu bisa dapetin banyak keuntungan, mulai dari satu porsi makanan

0: Rp100.000 per tim. Sudah termasuk 2 tiket masuk lengkap dengan seluruh benefit acara, serta 2 celemek eksklusif kecap sedap. Peserta akan beradu kreativitas selama 60 menit dan dinilai langsung oleh Chef Will Goss.
1: Selain itu juga kamu bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Will Goss tentunya. Dan yang paling ditunggu-tunggu ada Sedap Konser yang dimeriahkan oleh Hi-Fi dan Mocha. Menikmati kuliner favorit sambil bernyanyi bersama-sama.
0: Mantap.
1: Lagu-lagu hits mereka.
0: Iya.
1: Pasti jadi pengalaman
0: yang gak terlupakan. Buruan ya, segera amankan tiket kamu sekarang di loket.com dan ajak orang-orang terdekat kamu untuk meramaikan pesta kuliner kecap sedap.
1: Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0811 3078 0796.

0: Pagi Suara. Suara warga Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wingscan, kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara,
8: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu tentang nomor HP. Berapa kali ganti Rama untuk nomor HP?
1: Berapa kali ya? Ntar 3 deh kayaknya.
0: 3 aja ya? Iya.
1: 3 kali ganti, ini nomor yang ketiga. Nomor 3, 4 deh.
0: 4 ya.
1: Ini yang sekarang ada nomor 2 nomor kan?
0: Sekarang 2 nomor ya?
1: Sekarang 2 nomor.
0: Oh. Pertama apa? Pakai provider apa yang 3-3.
1: Pertama XL.
0: Oh, XL. XL bebas.
1: Jempol. Dulu jempol.
0: Oke.
1: Jempol. Terus iya, dulu jempol terus ganti gitu.
0: Mentari pernah pakai Mentari?
1: Pernah, cuma enggak jadi utama.
0: Hotel maksudnya.
1: Bang. Waduh. Itu dipakai lah kayak apa yuk? Tidak pernah aku pakai Mentari Hotel nah. Nggak pernah. Pernah tapi kan bukan ini, apa namanya? Bukan ini, bukan nomor yang official gitu.
0: Dulu pakai sempat pakai CDMA, GSM.
1: Sempat CDMA, oh ya? Kartu Flexi dulu.
0: Flexi.
1: Karena harus beli handphonenya kan.
0: Dulu beli handphonenya kamu.
1: Beli handphonenya karena dulu itu yang paling murah.
0: Iya benar.
1: Iya kan, nelpon itu berapa rupiah?
0: Tapi harus beli handphonenya, Rom.
1: Beli handphonenya. Asia pernah.
0: Asia Haji yang bisa ajan ya.
1: Nah itu tadulu HP-nya pada orangnya.
0: Haji. Iya dulu Asia Haji. Dulu banyak merek HP, sekarang dikit ya?
1: Banyak sekarang di.
0: Oh cuma, banyak ya.
1: Sekarang tuh banyak, cuma kada. Ya, yang pasti kada sebanyak dulu. Sekarang tuh ada beberapa brand-brand aja yang ini.
0: Iya.
1: Yang
0: langsung dikuasai ya.
1: Yang dikuasai, benar.
0: Sempat lah kakak pakai Telkomsel yang bayar pakai duit bayar per bulan.
1: Sempatku.
0: Itu pasca bayar ya.
1: Sempatku. Dari yang unlimited sampai yang dibatasi 100.000 per bulan.
0: Iya. 0811 tuh nih. Nomor mahal.
1: Iya. Tapi aku pakai yang 0822.
0: Nomor mahal. Dulu pulsanya ketengan.
1: Dulu itu ingat benar aku kita kalau habis pulsa ke ponsel.
0: Iya, isi daftarnya.
1: Data di buku.
0: Habis itu ada di isinya atau salah kirim RAM.
1: Mah itu.
0: Sedih loh RAM.
1: Kalau ada tuh isi kita sudah bulik pulang.
0: Iya, bujur jadi harus madanginya bagusnya ya.
1: Ikan pernah lah berjualan pulsa.
0: Kalo pernah aku. Kamu pernah?
1: Pernah lah yuk. Pernah mencoba mbak tuh kada.
0: Kayak
1: pernah mencoba berjualan pulsa beberapa kali kayak gitu. Cuma akhirnya kada aku ini.
0: Kada HP
1: ada hujungannya joko nih. Pindah hujungannya 100-200 rupiah kayak
0: gitu. Emang kayak itu loh.
1: Hi.
0: Pokoknya
1: target. Kok bisa? Aku dan di situ kok bisa orang tuh joko bisi toko dari jual pulsa aja sekalinya.
0: Apa?
1: Ada jualan lain-lainnya juga, inya kada pulsa aja.
0: Jadi untingannya kada itu aja.
1: Iya.
0: Kalau gitu baru paham.
1: Aura sempat juga jual pulsa.
0: Pulsa nyasar bang, mana punya pulsa nyasar?
1: Pernah aku, nah kan pernah lah
0: bagi pulsa.
1: Dulu ada bagi pulsa antar provider apa sesama provider.
0: Antar provider.
1: Aku paling racak bagi pulsa nomor abahku. Aku bagi pulsa kepada aku. Kalau misalnya pulsa aku bagi pulsa. Habis terus jabahku pulsa nih. Sakanya aku nonton bagi.
0: 858
1: minta bintang. Minta ini minta kawan bagi pulsa juga.
0: Kawan juga.
1: Kawa kok ke kawan minta pulsa 50 rupiah, 500 gitu 1000.
0: Dulu aku pernah pulsa nyasar 50.000.
1: Wah, pulsa nyasar 50.000.
0: Iya.
1: Wah,
0: di caponnya.
1: Wah, kayak
0: pembulikakan pulsaku
1: jarang. Kayak pembulikakannya.
0: Makanya. Pernah kayak itu.
1: Buat Bang, ikam belikakan lah.
0: Adalah.
1: Ikam. Langsung menelpon siapa-siapa aja ikam lah.
0: Ah.
1: Langsung ikam telepon siapa-siapa aja tuh, Bang.
0: Dia bujur, kalau teleponnya aku bagi-bagi juga kisah nikam. Itu perlu jual.
1: Si bekawan sudah berhari.

0: Di Suara Banjarmasin masih di suara seru, suara warga Indonesia, suara santai bersama Rama dan Adi. Udah jam 9, sahabat suara. Kamu gak ngantuk?
1: By the way, kita ada pro, apa ya, insert ya, bisa dibilang ya, Ram? Apa-apa, Ram?
0: Apa?
1: Sebutannya tadi, Ram?
0: Sitkom.
1: Sitkom! Kita bocorin namanya Jale dan Jane.
0: Iya, situasi komedi.
1: Wah, gitu besok kita putar perdana. Besok mentahnya dulu menurut kamu kayak gimana? Kalau oke, okay,
0: nah, kita putar itu aja.
1: Kebayarlah. Ini testernya gratis.
0: Tester gratis. Kamu hendak yang anu kena berlangganan. Kita hendak juga kena di Omara. Ya, kalau ada hendak kisah yang eksklusif berbayar.
1: Di Omara.
0: Kayaknya kan kalau berbayar.
1: Maksudnya di Omara kayak itu?
0: Iya.
1: Amun kisah yang lebih mistis.
0: Kisah yang terbuka benar, yang ibaratnya yang kayak
1: yang lebih
0: ini berbayar, berlangganan.
1: Oh, kayak itu.
0: Kayaknya dapat ini, dapat apa kayak stiker-stiker inya kayak gitu, bonusnya. Kita mau kayak itu juga.
1: Iya. Kayaknya dapat stiker Omara. Kami juga.
0: Stiker partai kayak kita bagi.
1: Sahabat suara, udahan dulu untuk hari ini ya. Terima kasih udah menemani kita.
0: Yes.
1: Besok lanjut lagi dan terus dengerin suara Santa.
0: Suara warga Indonesia.
2: Perhatian, siaran telah selesai. Jika selama acara berlangsung Anda sempat tertawa sendiri, itu adalah efek yang normal. Sampai jumpa besok bersama Adi dan Rama jam 5 sore sampai jam 9 malam hanya di Iswara Banjarmasin.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Pagi-pagi butuh semangat. Dengerin suara seru bareng Adi dan Rama. Obrolan seru dan musik kece pas banget jadi mood booster kamu jalani hari.

Capek habis kerja atau lagi pengen ditemenin ngecil sambil ngopi? Tenang, Kirja dan Aksesa siap jadi sahabat santai sore kamu di Suara Santai.

0: Weekend. Yuk nongkrong bareng Sabtu dan Minggu jam 11 siang sampai jam 3 sore bareng Aisyah dan Dini, ngobrol santai, ketawa bareng, enggak pakai ribet.
1: Dan jangan lupa, ada juga suara santai weekend bareng Aji Rifani, Dila Atira, Marsha Putri, dan Ardian Kama. Bikin weekend kamu jadi makin chill dan anti bosan.
2: Tiap hari, dimanapun, kapanpun, kami siap nemenin kamu. Semua ada di sini.
3: Hanya di Iswara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga.

0: malam everyone. 101,4 FM suara suara warga Indonesia. Beryl di sini. Dan lo lagi dengerin Beryl di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Alright.
1: How's going, guys?
0: Mulai di siaran malam hari ini, sahabat suara, ada beberapa hal yang pengen gue tahu dari lo. Kasih tahu ke gue sekarang posisi lo di mana, lagi ngapain, dan lagi sama siapa. Sekedar live update aja, karena kan basically gue kan temen lo dan gue keluarga lo kali. Gak ya, sorry kalau kasih kan minta maaf gue. Tapi nggak apa-apa ya, kalau pengen absen tadi gue minta beneran, gue serius. Posisi di mana, lagi ngapain, update traffic juga boleh, apapun itu gue tunggu di WhatsApp. Kirim yang banyak, gue bacain satu-satu abis ini. Kirimnya ke WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Mau spill beberapa, dua lagu deh yang akan gue puter. Dua dari beberapa lagu yang akan gue putar di malam hari ini, sahabat suara. Ada lagu dari Hi-Fi, upbeat dan seru.

Disusul oleh 1000 kali dari Gea Indrawari. You apa sih maksud gue? Pengen ngomong apa sih? Yuk kita dengerin sama-sama. Enggak. 1000 kali. Eh mana sih? Kok gak ada suaranya?

Selengkapnya abis ini gue puterin full ya sahabat suara ya. Tapi kita ke beberapa hit dulu. This one is from Chocolate. Coklat jauh. So stay tune on Suara. Suara warga Indonesia. Ditungguin sama gue WhatsAppnya ya.

101.4 FM Iswara, suara warga Indonesia. Beryl, Raza Davis on the deck. Ceng ceng. Sapa-sapa dulu yo, WhatsApp yang sudah masuk. Yo guys, yo. Mana WhatsAppnya? Ya gak keluar. Kata orang, ini penyiar prepare gak sih gitu ya? Tenang guys, aman. Aku mau update di studio, ada lampu baru tahu. Mau lihat lampunya kayak apa? Cek di TikTok Iswara. Nanti abis ini aku live TikTok ya. Ada dari 0852 sekian sekian sekian sekian. Coba kita bacain komentarnya. Oh, ini template nih dia nih, ngirimnya nih. Iswara FM Jakarta 104, nongkrong bareng Bang Beryl Asdavi, sopak tuh. Moga semangat siaran lancar, sukses selalu seluruh Iswara FM Network. Acara Ciliat Sudirman. Apa sih, Van? Masih belum bisa paham, Van. Ciliat acara lo, Van. Tapi thank you lo, Van. Anjir, tapping ya si Beryl. Kagak sih tapping tuh gua. Lor, lor. Selamat malam, Bang. Dari Rehan di Kaltim. Kirim salam ya buat kakak Caca di Bojong Soang, Bandung. Salam sayang dan met sibuk dengan aktivitas kuliahnya. Buat abang, salam kenal dan thanks ya. Salam kenal juga Rehan from Kaltim. Semoga dalam keadaan baik ya. Update dari Alam Sutra, Vito. Masih kerja nih Ril, dari Alam Sutra. Nungguin Beryl doang dengerin Iswara, gokil. Tungguin gue sampai kelar gue siaran ya. Ada GDY. Wah, ini nickname nih di Banjarmasin. Request lagu Unmesh, Cinta Luar Biasa. Luar biasa. Titip salam untuk kekasihku tercinta yang ada di Cemara Labat Kalteng. Udih, mana tuh? Belum pernah kesana gue. Terima kasih Bang, sama-sama. Thank you juga update-nya ya. Ada Ardi yang lapor weather info Semarang terang benderang Ber. Oke, oke, oke. Semarang selalu terang benderang. Itu kan satu persatu warga Iswara pulang meninggalkan gue. Sisa gue sendiri, be udah di studio ini. Gue hari ini dapat lampu dan dapat donat dari hamba Allah. Ada tulisannya buat Beryl dari hamba Allah. Semangat siarannya bro, thank you bro. Dapat cerita donat. Abis ini gue live TikTok ya, sahabat suara ya. Di TikTok tuh soalnya macam-macam banget, sumpah isinya tuh macam-macam banget. Lo harus tahu. Sampai gue tuh sering banget nemuin komen-komen TikTok yang absurd-absurd. Misalkan kayak lagi ada berita mengenai politik gitu ya, ya kan. Terus komen-komennya tuh bener-bener yang di luar. Kok bisa nih orang ngomong begini di komen TikTok? Maksudnya kok bisa lucu banget gitu loh. Tadi gue nemu konten, sorry, gue nemu sebuah konten di TikTok sahabat suara. Tapi komen-komennya nih yang gue menurut gue paling lucu. Nih. Jadi kayak ada orang ngeposting capturean gaji dia gitu ya. Maksudnya kayak saldo gitu ya. Saldo apa gaji gue gak tahu deh. Segini deh. Gue baru gajian nih. Berapa sih utang negara? Zap, langsung ngerasa kaya. Maksud gue santai. Masa mau bayarin utang negara? Berapa sih guys utang negara guys? Kita ke lagu dulu sahabat suara ya. Gue pengen lo jawab topik gue malam hari ini by the way. Mengenai apa komen TikTok lucu yang pernah lo lihat. Karena banyak banget kan, TikTok kan anomalinya banyak banget sahabat suara. Apa komen TikTok paling lucu yang pernah lo baca? Nah, nanti gue bacain satu-satu ya. Bisa di WhatsApp atau di TikTok. Abis ini gue langsung onin TikTok Iswara.network. Oke, okay? Hi-Fi, bring it on.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

101,4 FM suara warga Indonesia, nongkrong bareng Beril menyapa sahabat suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Salah bukan ini, harusnya bukan ini. Mana sih, gue tuh lagi nyari backsound kocak. Ah, udah di replace jangan-jangan ya. Ini aja deh. Kocak-kocak banget seperti komen-komen TikTok yang hari-hari gue lihat, sahabat suara. Topik malam hari ini adalah komen TikTok apa yang paling lucu yang pernah lo baca. Kita lucu-lucuan komen TikTok aja. Kalau sesimpel kasih kalimatnya aja nih, salah satunya ada dari Mutiara Ina. Kak game meledak saat ditumis. Ya ampun, salah dong, masa ditumis? Harusnya di apa ya? Tadi juga ada dari Osaka, gue baru gajian, berapa sih utang negara? Orang-orang itu kok kepikiran ya, komen-komen TikTok yang lucu ya?

Barusan lewat di threads lucu banget kata Sasha. Cowok nggak apa-apa kan keramas pakai sunsilk hijab, soalnya cari-cari nggak ada sunsilk peci. Ini, ih sunsilk masa gitu sih, pilih-pilih. Sunsilk hijab ada, sunsilk peci lah. Masa nggak ada sunsilk peci? Parah, pilih-pilih nih sunsilk nih. Dari Noya, 1M sehari kalau dibeliin papeda se-Indonesia lengket. 1M sehari kalau se-M-se-M-nya dibeliin papeda se-Indonesia lengket. Ngerti gak sih? Dari Lailisa, ngirim ngirim foto orang-orang lagi pilates. Eh bukan pilates ini mah ya, yoga. Ada cece lagi yoga. Terus depannya ada Pak Jokowi juga lagi yoga. Sehat-sehat Pak. Terus gini, komennya gini. Bingung antara hidup sehat atau hidup Jokowi. Gak usah dibingungin, enggak. Konteksnya beda kok. Hidup sehat aja. Yang mau hidup Jokowi juga nggak apa-apa. Maksud gue, gak usah bingung. Itu bukan sesuatu yang harus dikompar gitu loh. Kesel banget gue lama-lama nih. Dede. Komen paling lucu yang pernah lo lihat dari Dimas. Cara membuat gula jawa. 1. Siapkan gula.

Siska. Komen-komen dong, komen di TikTok semuanya dong, komen di TikTok. Coba kalau lu enggak ngeh, komen-komen yang lucu, lu buka TikTok sekarang, cari postingan-postingan random, pasti lu nemu komen-komen lucu. Komen lucunya langsung over ke gua lagi live di TikTok @iswara.network. Sekarang gua lagi live. Jadi lu masuk ke live TikTok sekarang ya. I'll be back after some hits. So stay tuned on Iswara.

101,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

tahu topik malam ini agak susah sih kayaknya sih ya. Cuma gue seneng sih bacainnya. Nih abis ini ya. Ini topiknya ya. Ah gak ada lagu lucu. Ntar gue cari backsound lucu dulu. Ah tapi kalau gue bawain yang gak lucu sama aja ya. Orang, kenapa sih penyiar tuh? Orang penyiar kok gampang banget insecure gitu sih. Nih, ada beberapa nih yang jawab nih. Komen TikTok paling lucu yang pernah mereka lihat. Nah, ini tebak ini nih ya. BD bacanya apa ya? Dari tekstur kamprot dinding. Anjir, nama TikToknya aneh banget. Tekstur kamprot dinding. Ya oke, dia bangunan ya. BD bacanya apa? Bayo, Dek. Oke. Tadi mana ya? Tadi ada yang lucu nih. Dari Bian, lu terkenal banget ya sekarang. Kemarin gue liat lu dikerubungin lalat. Aduh, dikerubungin orang kali. Apa lalat mah bukan terkenal, dia lebih ke mambu. Semoga almarhum, jangan. Orang kalau di TikTok suka gitu dah, komen deh. Nih, dari Cilafet. Komen TikTok paling lucu yang pernah di-

Lihat. Enggak ada rotan. Terus gue tahu sendiri dah. Enggak ada rotan, manoj putus. Enggak ada rotan. Ayalah, enggak ada rotan, manoj Punjabi. Dari Safira. Ada seblak, ada akibat, wah. Sorry ya kalau buat lo gak lucu. Ini buat gue lucu banget aja. MBG, Mas Beril ganteng. Buah apa yang paling manis? Buah real. Makasih lo. Malam, Reti. Tapi lagi rame tuh di medsos yang video Pak Bahlil naik panggung. Acara Mubes. Pas naik di setelin lagu MBG, anjir. Tahu gak sih guys, tahun lalu itu gue yang MC tahu. Jadi buat kamu yang butuh MC, boleh ya di kontak aku ya. Instagram aku, @b3ryl. Kalau MC formal gini suaranya. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang di acara Beryl's Birthday Party yang ke-17. Sekitar jam 9 malam nanti akan ada activity yang cukup banyak Bapak Ibu. Di jam setengah 10 malam Bapak Ibu akan digampar-gampar sama saya, enggak. Anyway, ini udah masuk di jam 9, udah mau masuk jam 9 malam. Abis ini aku kan ada sesi curhat. Makasih buat kamu yang udah kirimin komen-komen TikTok yang lucu menurut kamu. Pemanasan aja dulu. Sejak jam 9 malam nanti akan ada sesi BTS. Jadi, I know. Kamu tuh gak ngerasa fine-fine aja hari ini. Jadi buat kamu yang pengen cerita, kirim cerita kamu, isi hati kamu yang pengen kamu curhatin tapi nggak bisa diceritain ke orang, ceritain di sini aja karena di sini kamu bisa, kamu nggak harus kirim nama kok, anonimus pun juga nggak apa-apa kalau takut ketahuan orang-orang gitu ya. Kirim aja cerita kamu di WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014. Aku ulangin sekali lagi di 0816 114 1014. Kutunggu sampai jam 9 lewat 10 malam deh, oke? Okay?

Beril Rasanda David di nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Yeah, bakal gue spill dua lagu yang akan gue putar selama jam 9 sampai jam 10 malam ini. Salah duanya ada dari Discoria and BCL. Asik, Bunga Citra Lestari. Badai telah berlalu dan dilanjut oleh lagu dari Juicy Lucy, sahabat suara

0: kalau dia itu lagi deket sama orang yang gak jelas. Padahal teman gue ini ekstrovert, baik, sabar, cakep. Dia tahu gimana caranya dia harus berpakaian gitu. Pokoknya pinter deh berpakaian. Terus green flag parah, gue akuin ya. Gue aja red flag gitu maksudnya. Gue yang red flag ini aja menganggap dia green flag, sahabat suara. Tapi dia lagi deket sama orang yang gak jelas, dalam artian gak bales berapa menit, padahal ini belum pacaran, gak bales berapa menit aja langsung diteror, spam call, terus dicat-catin bahkan ke temen-temennya, gue denger-denger gitu ya. Sayang banget gitu loh. Kalau lo pernah gak sih, sahabat suara, deket sama orang yang gak jelas? Gak jelasnya versi lo sendiri aja, pokoknya enggak deh, gak banget gitu. Tapi lo udah pernah deket, lo deket sama dia gitu loh. Kita sharing-sharing yuk, gak jelasnya seperti apa sih, sahabat suara. Dan sekarang gue pengen muterin lah sebuah requestan dulu. Tapi lo jawab aja jawaban topik gue di malam hari ini. Pernah gak sih deket sama orang yang gak jelas gitu? Bisa pacar, bisa teman, bisa sahabat, bisa bos, bisa atlet boxing gitu misalkan. Gak ada yang tahu gitu ya, bebas ya. Atlet renang, apa kek, pekerja kantoran, supir truk, siapapun itulah yang menurut lo gak jelas, kasih tau ke gue di komen TikTok iswara.network. Ada yang request nih, Vladimir, masuk dong Vladimir.
1: Malam Om Beril.
0: Malam.
1: Aku Vladimir. Hari ini aku mau request lagunya Raim Laude dong, judulnya Lesung Pipi. Terima kasih.
0: I got you. Aku penasaran deh, mamanya Vladimir namain anaknya Vladimir terinspirasi dari Putin gak ya? Topik malam hari ini, sahabat suara, pernah deket gak sih sama orang yang gak jelas? Gak jelas versi lo ya? Kasih tahu ke gue di komentar di iswara.network.

0: Suara warga Indonesia berlarasan Davi.
1: Mana sih kok suara nggak ada sih? Sorry ya kenapa gue kayak gitu barusan ya. Oke, sekarang waktunya BTS berani terbuka sama BR yo.
2: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl. Bukain dong.
1: Jadi sebenarnya BTS itu adalah sesi curhat, segmen curhat. Jadi khusus buat lo yang gak bisa cerita ke siapa-siapa, lo cerita ke gue. Atau kayak buat lo yang emang udah cerita ke siapa-siapa sih, tapi pengen caper aja sama gue juga, ya gak apa-apa, cerita aja gitu maksud gue. Gue orangnya santai kok, sumpah. Gue terbuka banget tau sama lo. Ya jadi kayak, ya lo tau lah. Ya oke. Entar lagi diludahin orang-orang nih gue nih. Oke, sesi curhat kali ini gue baca udah masuk di WhatsApp Iswara. Hai Beryl, gue lagi ada di fase yang mungkin banyak orang pernah rasain. Gue dekat sama seseorang hampir setahun, setiap hari chatan, terus ya kadang-kadang kalau sempet setiap malam nelpon. Dia tuh sampai cerita tahu hidup gue tahu. Gue juga tahu cerita hidup dia gitu. Ya kalau ada kabar baik, dia orang pertama yang gue chat. Nonton bareng bioskop, terus habis itu pernah pergi makan bareng juga, pernah jalan berdua juga, bahkan pernah ke puncak berdua, tapi PP ya, real ya, oke. Gak usah klarifikasi gitu kok, emang harusnya PP, emang gak usah nginep-nginep, gak usah. Terus, apa lagi nih? Setiap kali ada yang nanya hubungan kita tuh apa, karena orang-orang kan tahu kan kita tuh sebenarnya gimana. Dia jawabannya selalu sama, temenan kok, dan itu yang bikin gue capek. Karena dia hadir seperti pasangan, real, asik. Tapi gak pernah benar-benar jadi pasangan. Dia perhatian, tapi gak pernah ngasih kepastian ke gue. Kayak dia tuh ada mulu, tapi kok rasanya gak ada di samping gue gitu. Ah, itu dia. Sering terjadi di kota-kota besar ya. Udah setahun bareng

0: yang pertama, belajar lebih terbuka sama pasangan kamu. Oke, kalau bisa di awal-awal. Gue salut loh sama orang-orang yang ketemu di online dating, Bumble, Tinder, MeChat. Enggak ya, MeChat tuh chatan ya? Sorry. Okay. Iya kan?
1: Iya.
0: Mereka tuh bisa disclaim, mereka tuh bisa menjelaskan di awal kalau kayak gini. Gue tuh sekarang konteksnya lagi cari pacar ya, bahkan ada yang lebih parah lagi dan jangan ditiru ya sahabat suara. Gue tuh sementara udah punya istri, tapi di sini gue lagi nyari someone untuk cerita-cerita, untuk having fun gitu. Tapi jelas gitu di awal gitu tuh. Ada yang gitu, makanya memang harus diperjelas seperti itu untuk menghindari perasaan apa? Perasaan batin. Ya kan? Ya lebatin lah tadi dia juga kan cerita. Setiap orang nanya kalian gimana gitu. Sebenarnya gimana sih? Temenan aja kok, batin lagi sendiri. Belum lagi ntar lo kalau misalkan ada kerjaan, lo selalu dipusingin sama perasaan-perasaan kayak gini yang bikin lo mengganjal setiap harinya. It's okay, perlahan gak apa-apa. Perlahan, belajar untuk terbuka. Gak apa-apa, pelan-pelan aja kok. Gak usah buru-buru cuy, aman aja. Di TikTok nih, makanya dari awal PDKT gue terbuka sama cowok gue soal apapun itu. Betul, dari pinter. Reti, muka jelas, kelakuan gak jelas. Tinggal nunggu cerita lengkapnya aja nih. Sahabat suara, ditunggu cerita-ceritanya ya. Habis ini aku kembali. Ada voice note dulu nih yang akan aku putarkan di malam hari ini. Tadi udah sempat ngecek suaranya sedikit dan bagus lagi kedengerannya. Cindana masuk.
2: Ber, gue request dong lagu Afgan. Asik. Judulnya Masa Iya yang album retrospektif. Okay. Gue nyanyiin dikit deh. Refnya ya.

0: judulnya. Pokoknya ini lagu menceritakan tentang lu ketemu sama mantan lu lagi.
1: Ih, mamam tuh artinya deep banget. I got you, Cindana. Lagunya Afgan, masa iya? Masa iya gak gue puterin? Here we go. Afgan, masa iya?

0: Saatnya BTS Rani terbuka sama Beryl.
1: Beryl, bukain dong.
2: Kali ini WhatsApp masuk cerita curhat dari 0898 Virgiawan, oke. Real, gue bingung bang sama ini perempuan. Kok perasaan makin kesini dia cuma chat kalau lagi butuh aja. Padahal sebelumnya apa aja dibahas di chat ini. Ini gimana ya bang? Kadang kesel, kadang nggak apa-apa juga sih dia begitu. Jangan pura-pura nggak apa-apa lo, sumpah deh. Kesel ya nggak apa-apa, wajar juga. Tapi ya, sorry to say this, berarti dia nggak cocok sama lu. Karena makin kesini dia cuma chat kalau lagi butuh aja. Antara dia nggak suka sama lu, nggak atau nggak kalian berdua nggak sama-sama nggak klik aja gitu, nggak klik sama keadaannya, dia merasa kayak aduh nggak deh gitu. Ya kan orang kan ini ya, karena kan orang kan pasti kan adaptasi layer terbuka, makin kesini ada aja yang oh dia begini oh ya udah, akhirnya dia memutuskan untuk lanjut atau dia untuk mundur gitu, antara dua itu bro. Tapi nggak apa-apa lo kalau ngerasa kesel, nggak apa-apa, namanya juga perasaan. Ganti bro, ganti.

0: Ada voice note masuk dari rumahku, istanaku, keren. Kita dengerin ya.
1: Malam Beril.
0: Malam.
1: Dewa Kasal nih.
0: Woi Dewa.
1: Saat ini gue memang lagi nggak bisa terdamai dengan lingkungan gue.
0: Oke.
1: Gue lebih memilih dengan kesibukan gue sendiri. Dan gue hanya mau berdamai dengan rezeki dari Allah aja lah. Rezeki sehat, bisa ngasih makan anak bini gue.
0: Amin.
1: Karena gue kecewa dengan lingkungan gue sekarang.
0: Oke. Okay.
1: Lingkungan perumahan gue. Gue berusaha jadi apa? Jadi warga yang baik, tetangga yang baik. Tapi tetap apa? Masih ada orang-orang yang gak suka dengan apa yang gue lakuin.
0: Apa? Kenapa?
1: Apa yang

apa itu bergantung sama lingkungannya. Gimana sih guys? Tetangga-tetangga kalian gimana guys? Yang gue tahu, kan gue tinggal di apartemen ya, jadi gue nggak berkomunikasi sama tetangga. Ya lalu keluar unit gue langsung pintu. Kan bukan yang tipikal nongkrong depan pintu gitu kayak di rumahan gitu ya. Maksud gue untuk Dewa, nggak apa-apa Dew. Lo juga ada yang bilang sih memang bersosialisasi sama tetangga itu penting karena tetangga yang orang pertama yang akan nongol apa yang akan nolong lo kalau misalnya lo kenapa-napa itu benar. Dan lo sudah melakukan itu kan. Kalau misalkan masih ada kejulit-julitan atau ketidakterimaan tetangga lo terhadap lo, ya mereka aja yang aneh udah. Emang mereka julit dan hateful sampai ke tulang aja. Dan gak worth untuk lo baein. Masih banyak sih yang julit-julit. Ih pasti yang kebanyakan nongkrong di tukang sayur atau gak lo. Yang ih kok gue pala gue langsung ke ini ya, ke sitkom SSTI ya. Yang ibu-ibu nongkrong dan ngobrol sama tukang sayur dan julid depan tukang sayur itu. Padahal tukang sayurnya juga kayak, "Nih apa sih, Bu?" gitu. "Saya mulu nih yang kena, takut dosa saya ke saya," kata dia. Kalau kata Arif, dia enggak pernah gaul sama tetangga. Berangkat jam 5 pagi, pulang jam 7 malam, Sabtu Minggu mending tidur. Iya sih, benar. Ya udah, berarti memang terus ada juga tetangga yang kayak, "Ih, itu anaknya Pak Arif pulangnya jam 12 malam setiap hari. Ngapain ya?" Cewek-cewek enggak bener pasti cewek-cewek panggilan. Pasti dia LC. Emang LC doang yang pulang malam. Anak agensi juga kalau ada event pulang malam. Atro tetangga-tetangga kagak jelas begitu tuh. Anak-anaknya sekarang bahkan anak-anak juga pada suka julid. What the hell, Dar? Gila, katanya jangan kan ibu-ibunya, anak-anaknya juga sekarang juga pada suka julid. Gila. Wah, gila. Alhamdulillah gue gak punya tetangga kayak gitu. Gue punya tetangga yang berantem mulu. Mereka sebelahan gitu ya, tapi agak jauh dari rumah gue, kayak beda 3 rumah gitu. Mereka berantem mulu. Kalau gue sih enggak, alhamdulillah ya. Ya udahlah, ditunggu cerita-ceritanya lagi. Masih ada voice note yang harus gue putar di malam hari ini, sahabat suara. Tapi buat lo yang pengen cerita, misalkan lo lagi deket sama orang gak jelas, kasih tahu ke gue di WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014. Just tadi tanganku. Lo masih dengerin Burial on Air di 101,4 FM Iswara, suara warga Indonesia, sampai jam 10 malam.

0: 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Halo Beril, gua Rahma, gua mau request lagunya Elo, masih ada.

0: Marcelo Tahitu.
1: Marcelo Tahitu ya. Apa ada dia rebranding ya, jadi nama lengkap gitu. Oke, sukses terus ya Mas Elo ya. Kita masuk ke BTS dulu sahabat suara.

0: Buka Indong.
1: Pertanyaan pertama, Aldi Burger enak gak? Gua akuin nih ya, buat lo lagi dengerin gue siaran, Aldi's Burger menjawab ekspektasi gue. Kan banyak tuh makanan-makanan viral yang ya udah rasanya ya ternyata gitu aja gitu. Tapi Aldi's Burger, surprisingly, not that bad. Di patty-nya tuh ada smoky-smokinya gitu yang gue akhirnya bisa menilai kalau oh ini masaknya nggak ngasal nih, masaknya proper, masaknya dedicated. Ada patty-nya tuh ada rasa smokinya, nggak yang kayak gurih dan gitu deh, ada sentuhan nih, gue kasih gini nih biar lu mampus gitu, beneran enak. Dah tuh ya, tadi gara-gara nanya Aldi's Burger apa kagak, ada voice note masuk dari Gong. Apa malam hari ini, dari kita putar voice note ya.
2: Hello.
1: Hello.
2: Seperti yang gue sudah janjikan di hari Jumat,
1: yes,
2: gue punya sedikit update.
1: Sedikit update.
2: Tapi ini gue bagi kedua part. Yang part 2-nya kapan-kapan gue ceritain kalau topiknya relate.
1: Oke. Okay.
2: Jadi si cewek itu di kantornya G itu lagi ada konflik lah sama teman-teman yang lainnya.
1: Di kantor apa?
2: Yang part 2-nya kapan-kapan gue ceritain kalau topiknya relate. Jadi si cewek itu di kantornya G itu lagi ada konflik lah sama teman-teman yang lainnya. Dan seperti biasa dia jago kandang. Nah waktu itu karena mereka lagi berantem-beranteman, dan gue gak ngerti ya, tapi ini orang tuh bener-bener bikin gue tuh kayak setelah dilabrak, setelah terjadi perlabrakan dan lain-lainnya, dia masih belum kapok bro.
1: Oke, oke, oke, oke. Ini buat lo yang left out. Ini masih persoalan dia, pacarnya, dan cegil yang mengincar pacarnya. Nah, dulu sempat dilabrak, dulu sempat bilang apa ya, pokoknya simpelnya dia si cegil-cegil ini udah stop lah, udah gak mau. Ternyata dia nongol lagi sekarang. Let's go, Dar.
2: Jadi, tiba-tiba dia tuh lagi belajar dandan gitu. Yeah, gue gak tahu sih dia mengikuti gue atau enggak, tapi gue gak tahu. Habis itu dia tuh pakai bulu mata yang kayak eyelash panjang gitu. Terus dia tuh berdiri di belakang laki gue. Belakang apa ini ya, lupa, nanti gue minta klarifikasi laki gue
1: di atas
2: lagi deh.
1: Kali di atas karena ketempelan lupa, laki lo.
2: Terus tidak lama kemudian setelah itu dia tuh kayak narik perhatiannya tuh 3 kali gitu kalau nggak salah. 3 kali deh setingkat gue. Terus tiba-tiba dia tuh langsung kayak masang muka bete gitu, terus kayak yang kayak langsung kayak marah gitu loh, kayak marah cuman karena nggak diperhatiin gitu. Nah BTW di ini ya, di tempat kerjanya dia tuh ada 4 cowok. Satu udah punya, satu laki gue.
1: Udah punya juga.
2: Satu lagi tuh udah punya juga. Satu lagi jomblo.
1: Yeah.
2: Nah, pertanyaannya, kenapa harus dia yang dideketin? Ya nggak sih? Dan kayaknya kalau gue perhatiin, dia sepertinya gagal dengan yang kemarin yang gue ceritain kalau dia punya dia yang baru. Jadi yaudah gitu. Oke. I think ini part satunya. Nanti ditunggu part 2-nya. Kalau topiknya relate, gue akan ceritain part 2-nya. Thank you.
1: Oh gitu. Ya, kayaknya emang gak ada yang buruk sama dia deh sebenarnya. Si cewek itu kan treatment-nya kan rada-rada absurd ya menurut gue. Ngerti gak sih? Pertanyaan gue sama pertanyaan lo kan sama. Kenapa gak yang ini yang disikat gitu. Ditunggu part 2-nya, Dar.

Hai adik. Makasih dah tengok-tengok ya adik ya. Bass boy Nuh Yank. Jam 21 lewat 57 lewat 42 detik waktu Rasan Davi mengudara. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin. Terima kasih buat kamu para Gen Z employee. Coba di sini yang employee Gen Z mana suaranya? Gila. Capek nggak kerja? Capek. Ya udah istirahat ya. Jangan lanjut nongkrong lu. Besok kan kerja lagi. Tapi gue penasaran deh zaman orang tua gue dulu 9 to 5 enggak ya? Kayaknya enggak deh. Bapak gue kayaknya dulu kerja masuk jam 8 deh. Kalau sekarang jam 9 nih enggak sih, guys? Capek kerja sampai tepar, rence. Lo masuk jam berapa, Ce? Lo masuk jam berapa, Spice? Jawab gue lu. Jawab. Ngatur lu. Gue lagi ngobrol sama di TikTok. Kalau di Malaysia, Alvin, masuk kerja jam berapa? Dan pulang jam berapa biasanya? 8 pagi, 5 sore. Wow, okay. Ternyata kantor ada yang masuk jam 8 pagi, kelar jam 5 sore ya. Maksud bro, ini office hour di Malaysia tuh start di jam berapa, pulangnya jam berapa? Oh ya, ya kan dulu bokap lo jam 8. Gue lagi ngobrol sama komen-komen di TikTok, guys. Makanya lo coba komen-komen juga di TikTok ya. Di WhatsApp juga lagi ada nih. Kak mau titip salam buat suami aku boleh? Dia lagi kerja nih, namanya Yogi Indrawan. Dia juga sambil dengerin radio biasanya. Halo Yogi, dicari nama Bila no bini lo. Cepet balik. Oh, kalau di Malaysia office hour jam 8 pagi sampai jam 5 petang. Oke. Ya ada sahabat suara. Buat para Zimployee, ada sebutan baru tau, Zimployee. Employee Gen Z. Selamat beristirahat. Terima kasih udah nemenin gue dari jam 8 sampai jam 10 malam ini. And jangan lupa besok ikut-ikutan komen ya di TikToknya Iswara di iswara.network. And akhir kata, terima kasih. Heart song. I'll see

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: ini.
1: Itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
2: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
3: Udah enggak berfungsi.
2: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan

0: Kan bentuk-bentuk pelecehan ya, berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita nggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
1: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa.
0: Wah,
1: ada kesempatan gue lutut rudalnya,
0: anjay, keren.
1: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gua sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
0: Si tua bangke itu, dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
2: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
1: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
2: Dan udah gak bisa. Katanya udah gak tinggal di Bangka.
3: Radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
1: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
2: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
2: Dia
0: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
1: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
2: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
2: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
2: Iya.
3: Keras.
0: Tapi kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
1: Fluffy.
3: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
1: Fluffy.
0: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari fluffy, dia berubah lagi.
1: Apa?
0: Chewy.
2: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
0: Udah gak bisa. Kalau udah dilut itu udah nonaktif, gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
2: Oh, parah juga ya.
3: Tapi masih bisa dipakai gak?
0: Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
3: Loh?
1: Kok rudal berurat?
3: Kok urat sih?
0: Kan ada gambar-gambar gitu.
2: Tato
0: gitu.
3: Kok ditato?
1: Iya,
2: kan dicap. Made in Indonesia. Made in, iya. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan di tanda tangan tuh.
3: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

101 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Bakar Rasmin. Bakar Rasmin adalah bahasa Banjar yang diambil dari kata Karasmin. Karasmin adalah tradisi asli Banjar yang dilaksanakan pada saat hajatan, yaitu perkawinan. Saat tradisi ini berlangsung, warga akan berkumpul di sekitar rumah yang sedang melangsungkan hajatan untuk membantu dan memberi dukungan.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Kalau es tehnya Tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau Tijus? Mau.
2: Tenang

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscan.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.

0: musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
5: Aku Viva, murni, sehat, alami.
6: Hai.
7: Hai. Eh, kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Hai.
7: Hai. Eh, kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Damar Wulan. Kesenian Damar Wulan merupakan kesenian teater tradisional yang berasal dari suku Banjar. Pertunjukan ini berkisah mengenai tokoh bernama Damar Wulan yang memiliki kesamaan tokoh dengan karakter Arjuna dalam pewayangan. Asal-usul dari nama kesenian ini diambil dari waktu pementasannya yang dilakukan pada malam hari saat bulan purnama atau wulan. Sedangkan kata Damar merupakan sebutan untuk getah dalam bahasa Banjar yang digunakan sebagai bahan penerangan saat kesenian ini dilaksanakan.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: dirjen dan aksesnya. Semangat awali hari.
1: Udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.
2: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Selamat pagi, selamat datang di Suara Seru.
3: Pagi ini Irzana anak Seisa menemani sahabat suara lagi di hari kedua kita pagi-pagi ya. Yep. Di Suara Seru kita pada akan mengeksekusi kamu ya.
2: Gimana kondisi kamu hari ini?
3: Kacau. Kacau banget.
2: Tunggu dulu nih. Tadi malam aktivitas apa nih?
3: Lihat karaoke lagi.
2: Oh pantes, pulang pagi ya pak.
3: Pulang pagi
2: armada banget.
3: Iya pokoknya kalau udah misalnya dari jam 1 lewat, aduh pagi punya baru ya.
2: Waduh luar biasa sih. Ya
3: radio aja dah
2: sah. Ngantuk iya. Biar gak ngantuk sahabat suara, mungkin ada juga yang kayak Herzan pagi-pagi ini masih ngantuk. Mungkin ada juga yang tadi, waduh kemarin ya hari Senin itu saya berangkat, belum ada tuh yang kayak lari pagi kayak hari ini. Mungkin karena hari Senin kali ya.
3: Iya.
2: Yeah. Hari ini Selasa, mungkin cuacanya juga agak enak ya, agak
3: gurih-gurih. Iya, financial freedom pada lari semua.
2: Lari ya. Semua pagi jam-jam segini, ntar dulu kerja. Apa itu kerja? Lari dulu aja, sehat itu yang penting.
3: Penting sehat ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya.
2: Amin.
3: Secara fisik dan juga mental ya sahabat suara. Jadi pagi hari ini biar kesehatannya makin terjaga, yuk dengerin lagu favoritnya di Request Suara Seru.
2: Ino 8119933901 atau di live TikTok kita di @iswara.bjm. Ini sama Salma dulu ya dibukanya ya biar makin semangat.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Warga Banjarmasin, yes. Ya kita hari Selasanya ini kalau dilihat dari segi hawa-hawanya ya emang kayak agak-agak sendu gimana gitu ya.
1: Sendu mantap, sentap.
0: Sendu, aduh, sentap.
1: Sendu mantap.
0: Bener.
1: Jadi sendunya itu ya bikin kita pengen bermalas-malasan ya.
0: Nah itu setuju banget sih.
1: Padahal kita kan punya kegiatan gitu ya.
0: Bener.
1: Mau gak mau sahabat suaranya kita harus menjalani kehidupan merangkak jauh dari ranjang kita.
0: Maksudnya kenapa harus merangkak sih? Kenapa gak langsung bangun aja gitu loh?
1: Karena terlalu enak ranjang itu untuk tinggal.
0: Ya harus merangkak dulu sedikit ya.
1: Betul.
0: Gak apa-apa sahabat suara, yang penting kita bangun dulu, bangkit dulu, dengerin lagu-lagu dulu. Lagu favorit kamu yang bisa kamu request di live TikTok kita di @iswara.bjm ya. Bangun betul. Tidur kayak sebelah tujar.
1: Wow.
0: Wow. Pekerja keras sayangku. Sobat suara. Tadi saya sempat lihat ya sama Morani juga. Sobat lihat FYP udah mulai banyak orang yang makan nasi padang di tempat yang baru di Ono.
1: Oh iya iya.
0: Di Ono situ.
1: Kenapa Abu terpincut gak untuk mampir kesana Sa?
0: Aku tuh prinsipnya yang namanya restoran Padang
1: bungkus ya.
0: Bungkus aja dan kalau bisa yang deket-deket aja.
1: Oh.
0: Kalau gak kejauhan keburu lapar, dari rumah nyampe ke situ lapar banget.
1: Tapi kan nasi padang kan identik dengan makanan yang banyak kan?
0: Iya.
1: Porsi yang banyak gitu.
0: Porsi jadi, yang banyak.
1: Jadi kalau kamu misalnya nih dari Kalteng misalnya, jadi dari Kalteng makan kesini aja.
0: Aduh itu sih terlalu effort ya. Kamu asam lambung udah akut, udah sampai sini, udah sisa di sini nih.
1: Mana lagi parka lagi? Los lagi. Berapa? Dua jam.
0: tapi kan emang pada kalau ini ya fun fact-nya ya dari nasi padang itu.
1: Iya.
0: Kalau dibungkus,
1: oke.
0: Okay. Itu nasinya lebih banyak.
1: Kenapa ya?
0: Karena katanya ini yang saya tahu ya, yang saya dapatkan infonya dari internet juga. Karena zaman dulu tuh jadi orang-orang Padang nih pengasih dan penyayang.
1: Oh, Padang pengasih dan penyayang.
0: Iya, itu dia.
1: Pengasih
0: dan penyayang dan bikin kenyang. Nah,
1: oh,
0: jadi
1: itu satu korelasi.
0: Iya, jadi biasanya dibungkusin emang banyak biar bisa apa ya, kalau nggak bisa bagi-bagi atau nggak biar kenyang atau gimana gitu. Karena banyak yang nasi, makan dia nasi rames ya. Walaupun Padang punya, tapi tetap kalau dibikin nggak jadi nasi rames.
1: Betul.
0: Masih campur gitu. Jadi biar kalau dibawa pulang tuh biar lebih banyak kayak gitu. Jadi bisa buat dibagi atau bisa buat makan biar panjang waktu biar kenyang gitu.
1: Okay.
0: Emang kayak sistemnya kayak beramal gitu. Jadi nasinya dibanyakin gitu.
1: Iya.
0: Makanya saya sih kayak percaya banget Padang pengasih, penyayang dan bikin kenyang.
1: Nah, jadi sahabat suara.
0: Benar enggak sih orang Padang kalau ada nih mungkin enggak gitu akak gitu ya, bolehlah diklarifikasi. Tapi saya waktu itu namanya kayak gitu.
1: Oh, iya.
0: Benar,
1: iya.
0: Tapi kamu kalau makan nasi Padang itu biasanya lauknya apa?
1: Ini perkedel.
0: Aduh, mirip amat sih. Maksudnya jadi mahal dong di situ. Kita banyakin
1: kuah rendangnya.
0: Oh, gitu.
1: Sama perkedel.
0: Rendang favorit di warung, di toko mana? Toko di resto mana?
1: Rendang favorit menurut aku sama aja sih ya.
0: Sama aja?
1: Iya, mungkin lebih ke teksturnya.
0: Empuk apa enggak gitu ya.
1: Semakin murah, semakin mungkin.
0: Bumbunya semakin encer gitu.
1: Iya. Mungkin kayak gitu yang saya lihat.
0: Semurah-murahnya nasi Padang pernah beli berapa? Satu bungkus
1: 10.000 sih kayaknya.
0: Tahun berapa ya?
1: Nah. Iya, tahun berapa?
0: Udah lama sih. Sekarang kayaknya yang di warung-warung kecil ya itu 20.000-an sih ya. 20.000-an ke atas gitu ya.
1: Benar. Kalau misalnya yang di itu yang gede ya. Warung-warung gede gitu ta?
0: Enggak juga, kecil tempat saya tuh. Oh, udah segitu. Kalau yang ini mah kayaknya mau ya udah 30 lebih deh. 35 nih kayaknya di sini nih.
1: Oh, bukan 7.500 katanya.
0: Itu kali berapa tuh?
1: Itu kali 10 sama rendang 7.
0: Oh, itu di kita ngambil langsung dari restonya ya.
1: Enggak, langsung ke dapur
0: ambil sendiri. Oh, ke dapur ngambil sendiri. Boleh
1: ya,
0: tuh.
1: Iya, itu soalnya melanggar etika, makanya didenda.
0: Sebenarnya itu lebih ke denda.

0: Happy Suara. Suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscan.
1: Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga Bu?
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
8: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscan.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, sahabat suara. Jadi buat kamu yang suka kulineran dan cari hiburan seru di akhir pekan, ada acara yang wajib banget kamu agendakan sama suara ya. Karena nanti pesta kuliner kecap sedap akan hadir di lapangan Murjani Banjarbaru tanggal 25 Juli 2026 bulan depan ya, sahabat suara.
1: Cuma dengan tiket Rp30.000 saja, kamu tuh udah bisa dapetin banyak keuntungan loh. Mulai dari satu porsi makan gratis untuk 1.500 pengunjung pertama, satu porsi cemilan sedap pilihan, dan juga goodie bag produk, sampai kesempatan foto seru-seruan di foto booth yang sudah disediakan. Jadi, gak cuma itu ya,
0: bakal ada juga sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias lokal sedap heroes yang siap memanjakan lidah kamu. Jadi cocok banget buat kamu yang nanti datang ke sana gitu ya. Jadi jangan sampai kamu melewatkan keseruannya. Ayo mampirin bersama keluarga, sahabat ataupun juga pasangannya ya.
1: Buat yang jago masak nih, kamu wajib ikutan master sedap loh ya, yaitu lomba memasak mie goreng dengan tema master menu kecap. Satu tim terdiri dari 2 orang dengan biaya pendaftaran Rp100.000 saja per tim. Udah termasuk 2 tiket masuk lengkap dengan seluruh benefit acara, plus 2 celemek eksklusif kecap sedap. Peserta ini bakal beradu kreativitas selama 60 menit ya, sahabat suara, dan dinilai langsung spesial nih sama Chef Will Goss langsung.
0: Jadi kamu juga bisa nonton nanti ya, ada demo masak kecap sedap bareng Chef Will Goss. Dan yang paling ditunggu-tunggu bakal ada sedap konser yang dimeriahkan oleh Hi-Fi dan juga Mocha. Jadi dibayangin aja dulu sambil nikmatin kuliner favorit sambil bernyanyi-nyanyi bersama lagu-lagu hits mereka. Pas ini kan jadi pengalaman yang gak terlupakan.
1: Sekarang amankan tiket kamu dulu di loket.com dan ajak orang-orang terdekat kamu untuk meramaikan pesta kuliner kecap sedap. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0811 3078 0796.

0: Keluarga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Ini dia diskon terbesar furniture dan aksesoris rumah. Informa Wow Sale. Kapan lagi bawa pulang sofa bed cuma 999 ribu.

0: Ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Memainkan musik pilihan
4: Iswara.
5: Suara warga Indonesia.

0: Masih di Suara Banjar Masin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Masih betah gak nih Freya di mobil ya? Katanya gak mau turun nih kalau gak dibacain kirim salamnya kata papahnya. Ya
1: oke,
0: okay,
1: Freya, ini buat
0: semoga masih denger ya.
1: Semoga kamu udah turun ya. Masa kayak
0: dia katanya mau latihan buat perpisahan, mau nampil.
1: Oh, amin. Lancar ya
0: Freya. Sama
1: ya.
0: Mamanya tadi diantar.
1: Oh, mamanya yang tampil.
0: Enggak, mamanya yang nganter.
1: Oh ya, sorry.
0: Tersekolah ya. Ini betul. Ada Kak Dani ya.
1: Halo Kak Dani.
0: Ada Papa Dani Widiatmoko nih, mau kirim salam buat adik Freya, buat anaknya. Nah, ini nih Mas Kak Dani ini dia udah makan nyobain di Resto Padang yang baru.
1: Kenapa kita belum coba nih?
0: Nah, kita kan nunggu undangannya aja. Kata Rama sih tadi malam gitu. Oh. Kita nunggu undangannya aja katanya.
1: Oh iya. Lebih ke siapa gerengkam nih?
0: Nah. Kalau jar kawan kita cukup bulan aja lah yang diundang nih lah.
1: Bulan sebelagam.
0: Nah, sebelgram kalau kita.
1: Sebelgram mungkin ya. Mungkin kurang mengerti juga sahabat suara.
0: Aduh, sahabat suara dimanapun kamu berada, apapun favorit kamu makanannya hari ini ya. Mm-hmm. Jam

0: Request masih ada sampai jam 8 nanti.
1: Betul, jadi buat sahabat suara yang mau request lagu favoritnya, buruan aja WhatsApp ya. Nih kayak tadi kayak Mas Dani.
0: Mas Dani rutin sih sebenarnya setiap hari dia pagi ini.
1: Dengerin, nonton live juga katanya gitu. Ya gitu, mungkin aja requestannya, kita nungguin requestannya. Terus juga yang di WhatsApp juga
0: yes, ya. Yes, ada siapa tuh?
1: Nih, ada Julia.
0: Julia.
1: Nah, lagunya request kau boleh gitu, kita
0: nanti kita. Julia rajin banget ya, tiap hari request lagu yang sama ya.
1: Iya. Mm-mm. Dia betah banget Julia dengan lagu itu.
0: Bener.
1: Bawa pergi Sajul.
0: Ada apa Mas Sajul?
1: Hidup tuh ya kayak tebang jelai, kadang di atas, kadang mah
0: kadang sebatas mimpi saja nando.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time? Quality time?
5: Iya,
6: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini, pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
6: Iya, benar.
5: Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Alkisah di ujung barat Sumatera, lahirlah bayi laki-laki yang suci dan durhaka. Karena durhaka, dikutuklah ia oleh ibunya menjadi batu. Selesai. Cepat juga cerita Malin Kundangnya. Secepat itu juga internetan dengan XL Ultra 5G Plus. 5G tercepat di Indonesia diakui oleh Ookla. Kecepatan hingga 500 Mbps. Cepat, kuat, stabil dimanapun. Free roaming sampai 9 negara. Cek My XL dan rasakan kecepatannya sekarang. XL Ultra 5G Plus secepat itu. Alkisah di ujung barat Sumatera, lahirlah bayi laki-laki yang suci dan durhaka. Karena durhaka, dikutuklah ia oleh ibunya menjadi batu. Selesai. Cepat juga cerita Malin Kundangnya. Secepat itu juga internetan dengan XL Ultra 5G Plus. 5G tercepat di Indonesia diakui oleh Ookla. Kecepatan hingga 500 Mbps. Cepat, kuat, stabil dimanapun. Free roaming sampai 9 negara. Cek My XL dan rasakan kecepatannya sekarang. XL Ultra 5G Plus secepat itu.
8: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
9: Iswara.
8: Iswara. Suara warga Indonesia.